0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Prambat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minak Muahi ya. Kali ini Amalia menemani Minak Muahi di Helauni pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan 11.500 liter air bersih.
1: Tak hanya sebabkan minimnya pasokan air bersih, kemarau juga membuat ratusan hektar sawah kering.
2: Kekeringan yang terjadi di tanah air, pemirsa, membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
3: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
4: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Minak Muahi, Indaikan Caso Nyini di Papun, Jangan Kuti. Hati-hati di jalan untuk Minak Muahi yang lagi mendengarkan siaran kami di tengah perjalanan menuju tempatnya beraktivitas ya. Di hari Senin ini, hari Senin akhir di bulan Juni, karena lusa kita sudah memasuki bulan yang baru ya, bulan Juli Minak Muahi ya. Tentunya kita harus punya semangat yang baru juga gitu ya di bulan depan, dan semoga apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Minak Muahi, informasi ratusan pecinta burung berkicau ini memadati halaman Mapolresta Bandar Lampung pada minggu kemarin untuk mengikuti lomba dan pameran burung berkicau Piala Kapolresta Bandar Lampung 2026. Event yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus juga kompetisi bergengsi bagi komunitas kicau mania di berbagai daerah. Mina Muahi, Wakapolresta Bandar Lampung menyampaikan bahwa perlombaan burung berkicau bukan sekedar ajang mencari juara, tapi juga menjadi wadah mempererat tali silaturahmi antar sesama penghobi serta membangun hubungan yang harmonis antara Polri dan juga masyarakat ya. Jadi memang kegiatan ini sengaja diselenggarakan ya, tujuannya adalah saling silaturahmi, terus saling bertukar pengalaman, dan juga yang pasti memperkuat kebersamaan dan semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif. Menak muak ya. Ada 41 kelas dipertandingkan dalam Piala Kapolresta Bandar Lampung 2026, mulai dari kelas murai batu, kacer, cuca ijo, kenari, lovebird, hingga berbagai kelas favorit lainnya. Panitia juga menyiapkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah, termasuk hadiah utama berupa satu unit mobil dan beberapa sepeda motor yang menjadi daya tarik tersendiri tentunya bagi para peserta ya. Dengan tingginya antusiasme peserta dan komunitas burung berkicau, Piala Kapolresta Bandar Lampung 2026 diharapkan menjadi salah satu event kicau terbesar di Provinsi Lampung, sekaligus juga menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80.

0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
3: Prompat FM, suara

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Trompet FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 8.
2: Mina Muaki Dinkes Kota Bandar Lampung memperkuat upaya deteksi dini dan intervensi gizi melalui puskesmas serta posyandu sebagai langkah menekan angka stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia balita. Melalui pemeriksaan tersebut, petugas dapat mengetahui sejak dini apakah seseorang mengalami masalah gizi sehingga pemerintah dapat segera dilakukan intervensi. Pada posyandu, balita menjalani penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta pemeriksaan indikator status gizi lainnya. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas dapat mengidentifikasi balita yang mengalami kekurangan gizi maupun berisiko stunting. Intervensi gizi juga diberikan kepada ibu hamil melalui program pemberian makanan tambahan lokal dan pemberian tablet tambah darah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ibu memiliki kondisi gizi yang baik sehingga dapat melahirkan bayi yang sehat. Ia berharap adanya program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat dapat memberikan dampak yang positif pada status gizi bayi, balita, dan ibu hamil. Beranjak mitin informasi saibari, kegiatan tari kolosal Segoro Topeng Kaliwungu menjadi ajang pelestarian budaya dan memperkuat sektor pariwisata guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Segoro Topeng Kaliwungu kembali digelar dengan menampilkan ratusan penari pelajar di Pantai Watu Pecak, Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Segoro Topeng Kaliwungu tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu memperkuat sektor pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pagelaran budaya yang menjadi bagian dari agenda Karisma Event Nusantara itu menghadirkan tarian kolosal yang dibawakan sekitar 500 penari anak-anak. Mengusung tema Lamajang The Land of Glory, pertunjukan tersebut mengangkat kisah lahirnya negeri Lamajang melalui perpaduan seni tari, musik, dan budaya khas Lumajang. Segoro Topeng Kaliwungu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Lumajang di tingkat nasional melalui Karisma Event Nusantara. Demikian wakca jam 8, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, menak muahi, indahkan casonya nini papun, janganan kuti Amalia Pagun ngancai menak muahi di helauni pagi hani dan pagun lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara hingga kanah pukul siwa waktu Indonesia Barat.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita Santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Masih di Hello Nih Pagi Rani Menakmuahi, Kampung Edukasi Sampah di Kabupaten Sidoarjo ini menggelar kegiatan Muharram Green Action yang diikuti sebanyak 30 anak yatim. Pegiat lingkungan Kampung Edukasi Sampah menjelaskan kegiatan yang diselenggarakan bersama Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas dan Lembaga Manajemen Infak atau LMII ini mengajak anak-anak yatim belajar menjaga bumi sejak dini. Di antaranya dikenalkan cara memilah sampah organik, anorganik, bahan berbahaya beracun atau B3 dan juga residu. Jadi memang peserta belajarnya ini anak-anak yatim gitu ya, dan mereka ini belajar pengelolaan sampah melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian para peserta juga mempraktekkan pengolahan sampah organik menggunakan metode takakura dan juga komposter aerob sebagai solusi sederhana mengurangi sampah rumah tangga. Nah, suasana belajar semakin semarak melalui berbagai permainan edukatif seperti ular tangga lingkungan, ada juga engkle, ada permainan motorik kasar, sampai ke pengenalan arah mata angin dengan menggunakan kompas ya. Ya memang ya Minat Muari, pendekatan belajar sambil bermain tentunya bisa membuat para pesertanya juga lebih mudah memahami pentingnya menjaga lingkungan sejak usia dini.

Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

cantik. Namanya juga sayang, kayak ngingetin teman biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam, tapi

0: Olimpia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bond

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Totalnya 100 ribu, Kak. Pakai kantong plastik?
4: Enggak, Kak. Terima kasih.

Ya, minak muari ndai kanca sunyi di papun jangan kuti anta ijapai amalia ngan cai minak muari di helau ni pagi kani dan kana kamputungga di acara nemunyi masa telah wakca jam siwa.

KPU menghadiri peringatan bersih desa dalam rangka hari ulang tahun ke-94 Pekon Pare Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Kegiatan ini menjadi bagian dari tradisi tahunan yang dipadukan dengan pelestarian budaya melalui pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Pekon Pare Rejo memiliki modal sosial yang kuat, ditandai dengan masyarakat yang guyup, budaya gotong royong yang masih terjaga, serta semangat membangun yang terus tumbuh. Ia juga mengajak masyarakat menjadikan semangat jejama secancanan bukan sekedar slogan, melainkan budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pagelaran wayang kulit yang menjadi bagian dari tradisi bersih desa juga syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Ia menyebut setiap lakon pewayangan mengajarkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya dan kebajikan pada akhirnya akan meraih kemenangan. Ia berharap nilai-nilai tersebut terus dijaga agar Pekon Pare Rejo semakin maju dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Pringsewu. Beranjak mit informasi Saibari, Festival Bambu Rafting Loksado 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan bersama Bupati Hulu Sungai Selatan. Pembukaan festival dirangkai penyerahan piagam Karisma Event Nusantara 2026 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kepada Bupati Hulu Sungai Selatan. Momentum penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Festival Bambu Rafting Loksado resmi masuk dalam kalender pariwisata nasional dan menjadi satu dari tiga agenda unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yang terpilih dalam Karisma Event Nusantara. Dalam sambutannya, Bupati Hulu Sungai Selatan menyampaikan rasa syukur dan bangga atas antusiasme masyarakat serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan festival. Keberhasilan Festival Bambu Rafting Loksado masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026 menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kualitas sektor pariwisata di daerah. Kawasan wisata Loksado telah berkembang menjadi salah satu ikon pariwisata Kalimantan Selatan yang dikenal hingga tingkat nasional bahkan internasional. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi. Minak muakin daikan jasa unyini di papun cenganan kuti. Putunggal luat jama amalia ya. Kali sinji amalia ngancai minak muakin di nemui nyimah. Untuk edisi kani sinji kani Senin tanggal 20 Juni 2026. Api kabah minak muakin. Kekalau minak muakin sunyini dalam keadaan sehat walafiat ya. Atau saya lagi mak halau badannya atau mak bangi badannya kekalau geluk munyayan ya. Dan gue minak muari saya agak gabung langsung gauh minak muari di 0721255112 atau di WhatsApp rompat di 0811720985. Enji uat api yo bingung harga cawan nih. What say sikop-sikop. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sikop.
0: Api kabah wa putri, masya Allah.
1: Kabah beti saya.
0: Alhamdulillah. Wa kahut lagi di Dipa.
1: Lagi di Lamban lah saya.
0: Lagi di Lamban. Mak lapa-lapa. Biasanya kan lapa-lapa.
1: Lagi agamit ya kan? Pasar.
0: Lagi agamit pasar. Oh, yui, agak ngeborong injuk nih yo.
1: Agak belanja.
0: Belanja
1: sayuran. Sehat tidak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Aduh saka kamar tunggal yo.
0: Iyu beniniha.
1: Luar biasa.
0: Uliwone lapah-lapah ge.
1: Salam tiham.
0: Salam tiham.
1: Salam-salam ya, Dek. Salamnya pertama bakal Edo gegohnya ya lagi di Oknam di rumah sakit BW.
0: Iya ta.
1: Gelumunya ya Edo. Maaf wo, aku ndak apa besuk. Lagi making ya.
0: Oh, making api. Wong
1: lihat ya lagi di impus. Aduh, sana gelegosan, panas ngisot.
0: Oh, ya Allah.
1: Ya mama ke jaket si Edo ya.
0: Oh, yuk aduh ke kalau gelumunya ya.
1: Iya, kalau gelumunya ya, bakal Edo ya. Oh, jama warindi, maku sepertinya lihat.
0: Oh. Ampai pandai, Ji.
1: Ampai pandai?
0: Iyo.
1: Iyo. Waktu kani api yo ya kuku. Yang kani Sabtu kani masalah.
0: Oh, kani Sabtu.
1: Sabtu ya kuku. Lo kani jam enci.
0: Oh.
1: Tuh halo mau pulang halo. Biasanya kan rumah sakit telukani pai kadang panannya pada pulang.
0: Oh oh, temon do payo kita.
1: Mudah-mudahan Edo monitor ya di rumah sakit ya. Lanjut ya, salam-salam deh.
0: Salam-salam.

0: Nurdin Pulau Sebesi, Dato Atin mak ketinggalan, Bang Irin, Bang Kang Iran ya, mm-mm. Si bunda-bunda ini bakal Bunda Ros, Bunda mm-hmm. Samba, Ibu yo. Ros, mm-mm. Mama Pungki, zaman Nabila, Nabila kan usah kapak kuku yo.
1: Iyo, kado benimun nih.
0: Api gampang nih, Nabila. Sehat kodo dek, nih kudo dek. Hajin si iyang wewo.
1: Iyo, Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Apa tanggal 5, kamu sungguh at kodo di lampan di medi?
1: Insya Allah, 25. Tanggal 5 sa, kaya masalah dinas.
0: Dinas pagi. Hari Minggu.
1: Hari Minggu.
0: Insya Allah nanti wo ngantong kok mi Dudi.
1: Insya Allah muneh amale muneh. Insya Allah.
0: Tunggu gak Dudi.
1: Amin.
0: Lagunya apa dek?
1: Lagunya uat lagu kanca, uat kumbang layu, jama pilih-pilih tebu.
0: Wah, pilih-pilih tebu. Akhirnya milih si mak mis.
1: Pahi.
0: Mulai pilih-pilih tebu si pahi akhirnya. Mulai dong pilih-pilih tebu. canda. Dan bakal seunyinnya lah. Seunyinnya selagi monitor, selagi ngedengi GoPro 4. Salam angkon kemuakian Anja Uo dan Udo di Waihali. Bakal ade Amelia. Salam tiga. Selalu.
1: Iya. Tiramuni, kado benih nih kan, matungga yo.
0: Iya. Makasih udah yo.
1: Iya, jama-jama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Uwa Putri, kado gabung, kado jadi penelpon pertama nih Amalia di awal putungga kam di acara menyimah ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Api kabar Bang Senen? Api kabar? Sehat. Alhamdulillah.
2: Api lagu nih.
1: Lagu nih, jeno uat lagu kanca, kadusina uat moneh kumbang layu, jama pilih-pilih tebu.
2: Pilih-pilih tebu.
1: Payu kidah bang. Lanjut.
2: Bunda Ros jaga baik. Semoga sehat. Alhamdulillah dalam kembar. Bintang wati jadi sensem. Bunda tambah lapung timur.
1: Iyo.
2: Dapat suaran. Persuaran. Pendik Lupa Selatan, Mertin Kuala Selatan, Stasun Kuala Jawata, Bacun Kuala Tani, Mama Kuki, Stasun Agar.
1: Aduh, Sinagao.
2: Terima kasih, Dek.
1: Iyu, Bang Senen jama-jama.
2: Kalau aku sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, gue Bang Senen ya. Wadatu Atin, halo, assalamualaikum tuh. Apa kabar?
3: Waalaikumsalam, Kak Arnemu Nyaya.
1: Alhamdulillah. Lagi api tuh.
3: Lagi ngupi jama wajno si dagang buah pancong.
1: Waduh, bangi nih Han, pagi-pagi wak kue pancong. Biasanya ki kue pancong sa uatnya di pasar, enji katong nenggalan.
3: Oh, orang keliling pakai speaker segala macam. Oh. Kue pancong.
1: Oh, bangi lah. Kini katongnya kesan. Payu kita. Pagi-pagi nah, kadungnya kuskupi.
3: Iyo, kopi siap, kopi cap jempol.
1: Uduh, mantap.
3: Siapa dulu, kopi Lampung gitu loh.
1: Kopi Lampung gitu loh. Pak Yuki dah.
3: Dan benar, Amalia, wat pantun gue, wat putri yo.
1: Sebok
3: gak wo.
1: Iyo, dacok.
3: Ya, kemangi lom lio. Banjak batang kelapa.
1: Cakep.
3: Saki neti ham jauh. Kapan datu haga putungga jama po putri.
1: Azik. Iu, amali muni yeah. kadu beni muni mak tungga, kadu saka.
3: Iyo. Kila gune kumbang layu gau.
1: Kumbang layu payu kita.
3: Salam-salam ne yo. Jeno gua Iwa Putri di Wehalim. Mm-mm. Edo geluk munya yon geluk betung. Mm-mm. Tabahnya masih sehat.
1: Iyo.
3: Topan di Kota Karang. Mm-mm. Malu pamone Bang Jaini di Sumber Agung Kebiling.
1: Mm-mm.
3: Bang Senen di Sukabumi.
1: Mm-mm.
3: Nabila di Weluni Panjang.
1: Iyo.
3: Bang Basir di Pasar Tani Kemiling.
1: Uh-oh.
3: Bang Maman di Palang Besi. Yo. Mm-mm. Jomblo di Kota Agung. Malu pamone Mbah Jarwo.
1: Mm-mm.
3: Di Pekalongan Lampung Timur.
1: Mm-mm.
3: Pak RT Suyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren.
1: Mm-mm.
3: Malupa Mone Pungut di Sukadana Ham. Muan di Impres Sukadana Ham. Nurdin di Pulau Sebesi. Asep di Lempasing.
1: Mm-mm.
3: Malupa Mone Umrah di Sukadana Ham. Bang. Mm-mm. Bahar di Sukadana Ham Mone. Kasman di Tanjung Gedong.
1: Mm-mm.
3: Raden Mat di Sukadana Ham. Minanwati di Serengsem. Rohayati di Natar. Ibu Ros di Kedamaian. Gua seunye negawa Amelia. Yo,
1: siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih Moni gua Datu Atin ya. Aduh, gabung Moni di acara Nemu Nyimah ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waduh, ada tok tok tok tok tok petok. Dengan siapa di mana ini?
4: Minanwati di Serengsem.
1: Minanwati di Serengsem. Lamun inju ne manuk ne yo. Tapi kabar Minan.
4: Alhamdulillah sehat. Siapa sampai dulu Pak?
1: Datu Atin. Datu Atin Jono.
4: Datu Atin. Salam kenal, salam ampun, salam kemuliaan kepada Datu Atin dan
1: keluarga.
4: Salam Pak Eto. Bang Senen ya Pak.
1: Iyo, Bang Senen Muni Juno Kado.
4: Aman. Kapan? Bang Nasrul. Pakai Nurdin. Mama Pungki, Bunda Ros, siapa lagi kak?
1: Siapa lagi?
4: Bunda Henry kak.
1: Iya.
4: Terima tersebut. Salam kenal, enggak minat lagi di Serengsem. Salam kemarin jawa
1: pakai
4: Serengsem.
1: Iyo.
4: Pakai kuah itu adik. Itu Allah Zumbi. Sehat selalu. Salam Tuhan selalu. Pakai aku khusus di daerah Karangan.
1: Iyo.
4: Salam Tuhan, salam Angkon, salam lagu nanti kan?
1: Lagune di DJ uat lagu kanca uat kumbang layu jama pilih-pilih tebu.
4: Pertama kak ya.
1: Lagu kanca payu kita.
4: Baik kakaknya. Selamat siang.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Minanwati di Serengsem ya. Uat Bang Irin, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Apa kabar Amelia?
1: Alhamdulillah sehat insyaallah. Apa Bang Irin?
5: Sokong. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Api?
5: Ya. Api lagu.
1: Lagunya di DJ uat lagu kanca, uat kumbang layu, jama pilih-pilih tebu.
5: Kumbang layu boleh ya?
1: Kumbang layu, payu tidak.
5: Salam-salam ya.
1: Ayu.
5: Siapa sampai turun aja no?
1: Uat Minanwati di Serengsem.
5: Oh. Salam kenal ya, salam akun kemarin ya. You know what, Datuk Atin ya. Jama Nurdin, Senen, Mak Lupa ya. Topan, Edo ya. Jama Bapak Putri Udo, Mak Lupa. Jama Bunda Samba ya. Amir, Bahrim, Bah Jarwo. Jama Zaini ya, Mak Lupa ya. Ham-ham ya. Mama Dila, Jomblo. Jama Riko, Tataan, Ibu Ros, Kedamaian, Kang Maman ya, Mak Lupa ya. Ya ma di wai kanan ya ma Romli JK Abdullah ya ma lupa yo.
1: Iyo. Kalau
5: terima Arman yo. Ya ma Epa mana. Pokoknya tolong darso yo. Ya ma seunyin unyin kau ya Mali ya.
1: Seunyin nega wo.
5: Jaga kesehatan yo.
1: Iyo jama-jama.
5: Terima kasih yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin ya. Yang masih ingin bergabung boleh. Halo, assalamualaikum.
6: Halo juga, waalaikumsalam tadi pun.
1: Iya pun, apa kabar Bang Jomblo? Alhamdulillah.
6: Familia kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat muni.
6: Lagunya Tika.
1: Lagunya di DJ uat lagu kanca, kadusina uat kumbang layu, jama pilih-pilih tebu.
6: Sama Kak Yo.
1: Lagu kanca.
6: Terima kasih waktu nih.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guai Bang Jomblo ya. Ada masih ada kah? Oke. Sudah enggak ada ya. Ya udah kita rehatan dulu minat muaknya, kita dengerin dulu lagunya. Ada pilih-pilih tebu tadi udah di udah di request tadi sama Wo Putri, terus nanti ada Kumbang Layu dan juga dilanjut sama lagu Kanca.

0: Panjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nginyak.

Bung nunggu kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

Yeah, minak muahi nai kanca sunyi nai depapun janganan kuti. Amalia Pagun ngancai minak muahi di nemunyi mah ya. Togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Amalia ngebuka telepon luat minak muahi di kesempatan pagi menjelang dakwah kani sinji. Jadi gue minak muahi saya haga gabung Pagun Daco minak muahi yo di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720985.

Papun janganan kuti ki kadu mangedok lagi saya haga kukuan Amalia tutup anta ijapai ya telepon saya haga kuku dan sekaligus juga Amalia akhir kebersamaan Neham di sepanjang pagi kani sinji. Terima kasih tetap setia nengiskon Prompat FM di 88.5 MHz dan Amalia kilumahap ki watakal cap cawa karena minamuake dikancai jaman nona karisma jam pukul 10 toga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus,

0: organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Nah, sebenarnya agama di papai bebaih nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ngiap belok kanan. Aduh, bahaya bebaih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
5: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
4: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
5: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
4: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
5: Lihat dulu sana.
4: Mau cari ibu satunya. Iya deh.
5: Tuh kan.
4: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
5: Dijawab, kok nak gue kenal.
6: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Muari, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat untuk menyusun arah pembangunan daerah yang tetap berpijak pada nilai budaya lokal. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga identitas Lampung di tengah perkembangan zaman. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyambut langsung 5 pimpinan adat dari Kabupaten Lampung Selatan. Menurutnya pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga harus memperkuat karakter masyarakat melalui pelestarian budaya. Kebudayaan Lampung memiliki nilai luhur yang menjadi pegangan hidup masyarakat. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menjalin komunikasi yang erat dengan para tokoh adat. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menegaskan bahwa adat dan budaya menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah provinsi terus memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya melalui regulasi. Salah satu langkah konkret yang telah ditempuh ialah menetapkan 16 desa budaya melalui SK Gubernur Lampung. Kebijakan itu menjadi landasan untuk menjaga nilai-nilai sejarah, memperkuat identitas daerah, serta mewariskan kekayaan budaya Lampung kepada generasi mendatang. Beranjak menit informasi saya bagi dalam rangka memeriahkan rangkaian festival bambu rafting Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, panitia menyelenggarakan kegiatan fun trekking yang diikuti oleh para peserta festival. Kegiatan ini menjadi salah satu daya tarik yang tidak hanya menawarkan pengalaman berpetualang melihat keindahan alam Loksado, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya dan destinasi wisata yang dimiliki Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fun trekking menempuh rute sepanjang kurang lebih 2 km dengan titik awal perjalanan dari kawasan wisata alam Roh Tujuh Loksado. Sepanjang perjalanan, para peserta diajak menikmati keindahan alam yang masih asri sambil menyusuri jalur trekking yang menyuguhkan panorama khas pegunungan Meratus. Selama kegiatan berlangsung, para peserta dipandu langsung oleh Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memberikan berbagai informasi mengenai destinasi wisata, sejarah, serta potensi budaya di setiap lokasi yang dikunjungi. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya untuk mempromosikan Loksado sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang mampu menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah. Demikian Wakca jam 10, Mulo Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Minum kenyang kesunyi di depan mu jangan guti masih kembali bersama kami di siang hari ini dalam acara Nemu Nyima. Gimana kabarnya di hari Senin ini untuk anda yang punya banyak banget aktivitas semoga bisa berjalan dengan lancar. Masih ditunggu juga di 255112 nya di pagi menjelang siang. Udah siang sepertinya ya. Nah kali ini untuk anda minum wangi masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08 11 720 9885. Nah kali ini siang hari ini untuk anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya. Dan tentunya di kesempatan kali ini langsung aja kita angkat telepon karena udah ada telepon melalui WhatsApp, ada Datu Atin di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Datu Atin.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, lupa nih Datu?
0: Ada Nona Datu.
1: Nona.
0: Benar.
1: Ya, pantes wangi banget parfumnya sampai sini.
0: Aku tuh pakai ini loh, minyak angin di sini.
1: Kayak nenek-nenek aja.
0: Udah akhir bulan ya, soalnya Datu ya, kayaknya udah mulai meriang-meriang gitu ya. Kenapa Datu?
1: Jangan pakai minyak angin, parfumnya.
0: Pakai apa dong?
1: Bahasa Arab mah mubeng.
0: Mubeng dia ya. Datu sehat kan nih?
1: Alhamdulillah sehat, sekeluarga.
0: Senang banget kalau sehat ya Datu ya. Datu, kita punya 3 lagu yang mau diputer. Ada Sanak Saki dari Akmal Zakia, sama juga ada Susi Ratu Belia Kapan Bulamban, sama Ati Nurmala Balin Pilih.
1: Oh, Ati Nurmala aja karena itu dulunya tetangga di Kedondong.
0: Oh gitu, boleh deh. Kirim salam buat siapa nih?
1: Oh, kirim salam pertama-tama gua Ewo Putri di W Halim. Edo, semoga geluk munyai. Topan di Kota Karang. Jangja ini di Sumber Agung Kemiling. Bang Senen di Sukabumi. Nabila di Weluni Panjang. Malu Pamone, Kang Maman di Palang Besi. Malupa Mone, gue jomblo di Kota Agung. Malupa Mone, Mbah Jarwo di Tridatu Lampung Timur. Bunda Samba di Lampung Timur Mone. Siapa Mone yo? Nurdin di Pulau Sebesi. Gue Sunyi Negawa lah.
0: Sunyi Negawa. Oke, siap.
1: Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, ada siapa nih di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa kak ini?
2: Dari Bunda Samba kak Nona.
0: Ada Bunda, sehat Bunda?
2: Alhamdulillah, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat munyayan di sini Bunda. Gimana nih tridatunya?
2: Alhamdulillah Tridatu terang.
0: Terang, cerah di sana ya. Oke deh. Bunda, kita punya lagu yang mau diputar Bunda. Ada Sanak Saki dari Akmal Zakia, sama Kapan Bulamban dari Susi Ratu Belia, sama Balin Pilih dari Miliki Ati Nurmala.
2: Oh, Balin Pilih aja lah ya.
0: Balin Pilih aja, boleh deh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Yang baru turun Datu Atin ya. Selamat siang. Ada Bang Irin selamat siang. Ada Edo, ada Telepon selamat siang. Ada Bang Senen, ada Mbak Emi. Ada Bunda Heninya selamat siang. Ada Satu Wakutri selamat siang. Ada Nabila selamat siang. Ada Satu Jomblo selamat siang. Ada Hamham selamat siang. Ada Bang Fendi selamat siang. Ada Riko, ada Kang Maman, ada Bang Amir selamat siang. Ada Putra Jawanya selamat siang. Ada Bang Panji ya selamat siang. Ada siapa lagi ya? Ada apa tadi Katiman selamat siang. Ada Dahrin selamat siang. untuk semuanya lah Kak Nona.
0: Semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih kembali.
2: Sehat selalu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Kak Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bunda Samba di belakang Bunda Samba. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, Abang Senin di hari Senin. Happy kabak Bang Senin. Sehat gak nih?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Bang Senin?
3: Sehat.
0: Sehat, seneng deh dengernya ya pada sehat semua. Bang Senin, kita punya lagu yang mau diputer. Ada tiga lagu, Sana Saki, Kapan Bulamban, sama Balin Pilih Bang.
3: Kapan Bulamban
0: dari Susi Ratu Belia ya. Boleh. Mengirim salam buat siapa nih?
3: Tunggal Bang Jawa Baya. Heeh. Boleh sehat. Heeh. Mama dia ada kebat. Nyindan Wati di Kedok. Heeh. Juga tambah lah Kang Timot. Heeh. Dia Pesawara, Erin Pesawara. Heeh. Dan Pesawara, Nordin Kolauti. Jasa di Raja Bata. Heeh. Masih dipacarkannya Mama Kungke Gato Aten. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Senin.
3: Jaga kesehatan ya.
0: Siap Bang Senin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senin yang udah ikutan di siang hari ini ya. Dan untuk Anda Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, masih bersama kami ya, masih di acara Nemu Nyimah untuk siang hari ini. Jadi pengen, yang pengen ikutan juga masih ditunggu, karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang ya di siang hari ini. Kita rehatan dulu ya Mina Muwaki untuk dengerin lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di acara Nemu Nyimah pada siang hari ini.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Alah, kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Mak.
1: Awas, Mak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini sini sini sini.
0: Mak,
1: sini.
0: Lala,
1: sini.
0: Takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini. Sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo.
0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
0: Ma.
1: Ayo.
0: Tunggu, Nak. Lama sudah Lala.
1: Ayo, dibawa. Sudah dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama kami di siang hari ini, masih di acara Nemuin Nyima. Untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 29 Juni 2026, masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885. Gimana hari ini Minum Wagi? Semoga sehat-sehat terus ya. Dan kembali kita angkat lagi teleponnya melalui WhatsApp, ada Mawo Putri. Halo, Assalamualaikum Mawo.
1: Waalaikumsalam, Nakenda Siko.
0: Ih, apa kabar? Udah lama banget gak masukkan, kemana aja ini?
1: Ada, di rumah.
0: Di rumah.
1: Kadang-kadang mau masukkan, Pak, ya udah ke apa, ke tempong-tempong.
0: Ke tempong-tempong orang semua ya.
1: Iya, ke tempong-tempong orang. Waduh, ya udahlah, mau ngalah.
0: Ya Allah, tapi sehat ya Mawo ya.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana cucung-cucung sehat?
0: Alhamdulillah sehat, sehat-sehat semuanya ini.
1: Pada naik kelas ya,
0: Iya, alhamdulillah pada naik kelas semua. Ini lagi pada liburan pokoknya ya. Oke deh.
1: Ini ada mau kirim-kirim salam ya.
0: Boleh. Buat siapa nih?
1: Tadi sih udah masukan sama Rindi sama Amelia. Ada yang gak kesenggol rupanya Mama Pungki.
0: Oh gitu. Waduh.
1: Ini dia nelpon. Nelpon Wonya.
0: Kenapa gak disenggol?
1: Mampir ya, katanya ke Kemili.
0: Lupa.
1: Waduh,
0: ya,
1: kadang-kadang kata Wo kalau udah masukan itu lupa ngeblank loh. Siapa-siapa tuh yang mau dipanggil.
0: Bener banget.
1: Siapa-siapa yang mau dikirim ke Baro. Untuk Mama Pungki ya, dia lagi siap-siap nih mau buat dodol nih.
0: Ih, seru banget deh buat dodol.
1: Iya, seru loh. Maunya kita dikirim. Kirim-kirim ya.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Baunya ya.
1: Mama Pungki ya yang lagi monitor ya. Udah Wo senggol nih, pegangannya kuat ya, takut jatuh ya. Terus dodolnya jangan lupa kirim ke Wo, sama kirim juga kena-kena Nona. Kita nunggu deh, kita siap ya. Sama untuk Edo lah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Edo.
0: Oh, Edo
1: ini
0: sakit
1: ini Nakenda.
0: Oh ya Allah, sakit apa nih Edo ini? Pantesan gak muncul
1: di,
0: dia
1: di opnam dia di BW.
0: Oh.
1: Katanya menggigil panas dingin.
0: Waduh, panas dingin.
1: Masuk pada Sabtu kemarin.
0: Okay.
1: Sama bakal seunyi negola sih lagi monitor yo. Waktunya ketinggal cuti yo. Salam akun kemawakian aja Wo dan Udo di Waihali. Untuk Nakenda Nona sehat selalu ya Nakenda ya.
0: Siap.
1: Makasih tadi pun.
0: Ya pun, terima kasih untuk Mawo Putri ya yang udah ikutan di siang hari ini. Dan tadi ada katanya Edo lagi sakit. Edo cepet pulih, cepet sehat ya, supaya bisa ikutan lagi, bisa dengar suara Edo lagi ya. Dan kali ini Minah Muaki, dimanapun Minah Muaki berada, masih ditunggu juga untuk Anda yang pengen ikutan juga ya di siang hari ini. Masih ditunggu di 255112-nya ataupun di WhatsApp-nya di siang hari ini di 08 1172 09 885-nya ya. Untuk Anda yang mungkin lagi gak enak badan, lagi sakit, mungkin hampir sama kayak Edo ya, semoga cepat pulih, cepat sembuh, supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan untuk Anda juga Minum Waki, jangan lupa juga ya untuk jaga kesehatan, mungkin jaga pola makan, itu juga penting juga untuk kita ya Minum Waki ya. Mungkin nanti ini karena jamnya sebentar lagi juga akan makan siang ya, mungkin kita cari makanan-makanan yang memang benar-benar sehat, dan cari tempat makan juga yang benar-benar bersih juga ya Minum Waki ya. Karena itu juga perlu ataupun penting juga untuk kita perhatikan ya, tempat makan, kondisi kebersihannya, terus juga apa yang kita makan juga itu jadi hal yang harus kita perhatikan juga ya. Dan kali ini untuk Anda Minum Waki yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, dan juga semoga lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus menemani kebersamaan kita dalam Helau Nida Wakani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 29 Juni 2026-nya bisa menemani Anda sambil beraktivitas ya. Yang lagi masak, yang lagi buat dodol katanya ya, untuk Mama Pungki yang lagi sibuk di tempat-tempat aktivitasnya di hari Senin ini juga semoga terhibur ya. Kali ini Minum Wangi ada lagu yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau tadi ada Ati Nurmala dengan Balin Pilih yang belum sempat diputar ya, kali ini kita dengerin bareng-bareng. Jadi yang kemana-mana pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

Binomo Gede Kaca Sunyi ini sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Nemu Nyima untuk edisi hari ini tepat di hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Binomo Gede dan selanjutnya kami akan hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini masih dengan rangkaian informasi lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Kelauni Dawahani. Tetap bersama kami Binomo Gede di

Minum Wangi kembali kami hadirkan waktunya pukul 11 waktu Indonesia Barat guna memastikan program ketahanan pangan di wilayahnya berjalan dengan optimal. Babin Katipmas Polsek Tegineneng ke Polres Pesawaran telah melaksanakan kegiatan monitoring langsung ke lahan pertanian milik warga pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan monitoring kali ini menyasar perkebunan jagung milik Bapak Jujun yang berlokasi di Dusun Sinar Jati, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Kapolsek Tegineneng melalui Babin Kantipmas Aibda Andi Eko menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kedekatan Polri dengan masyarakat sekaligus sebagai upaya dukungan program pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian pangan nasional khususnya di tingkat desa. Informasi selanjutnya Minda Muwaki di siang hari ini yang masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Sidokes Polres Lampung Utara melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi personel di lapangan Mapolres Lampung Utara pada Sabtu kemarin. Pemeriksaan kesehatan ini merupakan upaya untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima sehingga mampu menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat secara optimal. Dalam kegiatan tersebut, tim Sidokes melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar asam urat, kolesterol, serta gula darah terhadap personel Polres Lampung Utara. Kapolres Lampung Utara AKBP Dedi Kurniawan melalui Kasih Humas Ibtu Herawati Karim mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan bagian dari upaya pembinaan personel agar selalu siap dalam melaksanakan tugas. Demikian Mina Muwaki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika

Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Kau nyanyi lagu api ke anak. Anak lalu tak lagi. Baca aku belajar lagu-lagu kebangsaan, Pai. Kemana ke daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi, Kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Bunda Bunga Kini Ikan Cucu ini masih kembali bersama kami siang hari ini. Dan kali ini untuk Anda Bunda Bunga Kini yang lagi rehat sebentar sebelum kembali beraktivitas di siang hari ini, atau untuk Anda Bunda Bunga Kini yang lagi cari-cari makan siangnya dan memilih makanan-makanan yang sehat gitu ya, karena saat ini juga tren gaya hidup sehat lagi digandrungi masyarakat luas. Dan tentunya Bunda Bunga Kini dimanapun Bunda Bunga Kini berada, banyak banget ya saat ini orang-orang yang udah mulai membatasi konsumsi makanan manis, menghindari cemilan-cemilan manis ya, kayak donat, terus juga kue-kue lainnya. Ataupun untuk Anda minum lagi yang suka banget ngopi, yang saat ini juga udah mulai mengurangi takaran gula pada kopi, tapi banyak juga yang gak menyadari ada ancaman hidden sugar atau gula tersembunyi yang sering banget mengecoh konsumen. Nah, gula tersembunyi ini merupakan pemanis tambahan yang disisipkan ke dalam makanan atau minuman olahan. Jadi rasanya itu sering banget ya gak terlalu manis karena telah disamarkan oleh rasa gurih, asam, atau tertutup dengan klaim label rendah lemak atau sehat. Dan juga minum lagi, ada beberapa produk ya yang mungkin sering Anda konsumsi juga setiap harinya, terutama untuk anak-anak juga ya minum lagi ya. Ada jus buah kemasan, ada sereal, dan ternyata juga ada banyak banget kayak yogurt varian rasa, ada granola, bahkan nih di saus tomat, saus sambal kita juga itu penyumbang hidden sugar atau gula tersembunyi cukup besar ya. 2 sendok makan saus tomat misalnya itu mengandung hingga 1 sendok teh gula tambahan. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, juga telah memberikan batasan aman konsumsi gula per orang, yaitu maksimal 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Tanpa kejelian membaca kemasan, batasan ini juga mudah terlampaui dan dapat memicu masalah kesehatan jangka panjang kayak obesitas, terus juga kelelahan kronis atau sugar crash ya, hingga resiko diabetes tipe 2. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat juga diimbau untuk lebih cerdas dalam membaca tabel informasi nilai gizi pada kemasan produk. Produsen makanan jarang banget nih menuliskan kata gula secara langsung ya, tapi menggunakan nama-nama ilmiah atau nama-nama samaran ya, karena ada beberapa di antaranya yang perlu kita waspadai adalah maltodextrin, terus juga ada high fructose corn syrup atau HFCS, ada sukrosa, glukosa, dextrosa, hingga konsentrat sari buah. Jadi ini sebenarnya juga nama lain dari kata gula ya, minamuaki ya. Jadi langkah terbaik untuk menghindari perangkap gula tersembunyi adalah beralih nih dengan mengkonsumsi makanan utuh kayak buah segar langsung ya. Terus juga memprioritaskan pengelolaan masakan sendiri di rumah agar takaran pemanis ataupun penyedapnya itu bisa dikontrol sepenuhnya oleh kita.

saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
2: Alhamdulillah doi Allah, kejida kita rumah haji ibadah, seolah nulung uai berlimpah di lamban koji. Pagak ke tetangga sebelah konan, Allah dan ke uai ke keng, kantungnya juga ke keng. Mit amit ya sah.
3: Assalamualaikum.
2: Nada suara.
3: Medi.
2: Waalaikumsalam. Ah api si, apa itu nyak ngeminta konikula sih?
3: Met, nyak kilo tulung mat met.
2: Api weh nginjam duit kau doniko.
3: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
2: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah sih.
3: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nginjanya agak mepo. Uai somok sekam kering mat.
2: Kira biasanya kau lon kengilu sih. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kerja sih.
3: Iyo uli ku liat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halawat puluh galon jisela.
2: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai yang kalian angkat niku gaul. Tapi maaf api lah, niku sa inggal kani ngilu-ngilu uai terus.
3: Wah, jadi dikeni mawat sih.
2: Ya ikhlas sih, kidang ya ada kesok-kesok gak kok jenis sa.
3: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh ku latap. Maunya agak ngilu lagi zaman niku inji gawa uli somoh ku kering gentas ke kemakau.
2: Ya kemecek lah ke kemakau kasi segali somoh redang nunggu labung.
3: Oh iya, iya, iya, semula mak ngali lili mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kemal kiwat duit kok
2: encang kudu kan lagi. Aku gawe uai nih, we. Ya. Kalau aku mak kecahak gitu uai kok. Aku.
3: Terima kasih, Met, yo.
4: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

0: Itulah Bi, anak sekarang itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, dan mereka punya pemahaman sendiri. Dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: suara budaya Lampung.
1: Mengikat kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan.

buku itu bukan hanya sekedar aktivitas untuk menambah pengetahuan, tapi juga ini menjadi cara sederhana untuk kita bisa menjaga kesehatan mental. Ada sebuah riset juga yang menunjukkan kebiasaan membaca buku untuk kesenangan itu bisa membantu menurunkan resiko stres, kecemasan, hingga gejala depresi. Dokter sekaligus edukator kesehatan, Dr. Adam Prabata, mengungkapkan bahwa membaca buku secara rutin punya manfaat psikologis yang cukup besar. Dan melalui unggahan di akun X pribadinya, Minamuaki, ia menjelaskan membaca buku dalam setahun disebut sudah dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Jadi menurutnya juga manfaat tersebut sejalan dengan penelitian yang dipublikasikan dalam sebuah Journal of American College Health oleh Levin dan kolega pada tahun 2022 lalu. Nah, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kebiasaan membaca atau untuk kesenangan itu berkaitan dengan penurunan tekanan psikologis. Jadi membaca buku itu bisa dinilai dapat membantu mengurangi frustasi, kebutuhan psikologis dasar seseorang. Selain itu, aktivitas ini juga membantu menciptakan pikiran yang lebih tenang serta menurunkan keluhan terkait dengan kecemasan dan juga

0: Weh, sa tetangga nesta. Ja nambi gawin make kawai baru. Tanno make kawai baru mona. Anak liak mona nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Ja ipa ni duit. Dang duit ngahon na no. Ngredit ke ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
1: Allah, dah kani nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mona nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta si.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok kau. Nyak sama aku lagi kau nikumawat. Lia anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngahun. Dang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngici ku tetangga uli kau kiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon. Mau usah ni ku ngurus konya. Hadu haman taniku tak penduduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur,

adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Gendam Wage di Kaca Sunyi ini selanjutnya kami akan bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk dapat mengikuti Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, tepatnya Senin 29 Juni 2026 bersama RRI Program 4 Jambi dan Jakarta dengan tema Perantur Guide dalam memperkenalkan Danau Telog. Tetap bersama kami di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung.
1: Perbaikan ini perlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Pro4 Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih, ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa, nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro4 Jambi Aye udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Nah, di WhatsApp Pro4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali.
2: Alhamdulillah, Ais. Ada Pok Mariana di sana.
1: Iya, halo. Kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Okay. Vina, siang hari ini di RRI Pro4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811607079920.
1: Ya, jadi silakan ya.
2: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu. Ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya, Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Raihan. Buset. Aku panggilnya apa nih, Bang Naufal? Oke, itu udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini, Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya, Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo, Bang Agil.
4: Halo, Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya, Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal, gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih, Bang Naufal.
2: Memang
1: iya memang benar ya. Takutnya memang, takutnya salah di kuping kita di sini enggak ya? Benar ya, emang rada jauh
2: memang,
1: ya.
2: Memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh, agak sedikit jauh gimana sih
1: gitu.
2: Bahasanya gitu lah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh, Vina?
2: Kayaknya enggak bisa,
1: ya. Ganti-gantian gitu. Ya, kasihan loh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
2: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
2: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya. Sebelum ke tema, mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal? Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
2: Boleh, silakan, Bang.
4: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi, ya.
4: Apa, Kak?
1: Iya, jadi ini apa, lebih kemana, organisasi, komunitas atau apa ini, Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin, Bang, di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan, nggak, menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini, Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu, oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh, Bang? Boleh Abang Naufal mungkin yang menjelaskan, silakan, Bang.
5: Nah, jadi peran kami di situ, Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu, Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan, biasanya dari Jambi-Jambi di sini lah, Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin nggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, ya pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, yaitu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten, ya enggak? Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya, Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
5: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
2: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana gak sih, Bang, nengok sunset gitu-gitu kan?
4: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda, Kak. Seperti kayak apa pacaran juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
2: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
4: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
2: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang. Abang Novel atau abang...
4: Boleh, Novel dulu.
2: Novel. Oke.
5: Jelaskan tentang apa nih, Uri?
2: Mengenai sejarah Danau Teluk.
5: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu sih.
2: Oke, boleh.
5: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, ya itu tadi kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak? Sebagian masyarakat di seberang dulu itu nelayan, nelayan nggak? Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembangnya zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam itu lagi.
2: Oh oke.
5: Karena ikannya udah banyak dikurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga gak?
2: Oh oke.
5: Jadi ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
2: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
4: Benar.
5: Kami tuh pengennya kayak gitu lah. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, kita mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
4: menyadarkan.
5: Menyadarkan, Kak. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah, gitu.
2: Jadi
5: jalan wisata lagi.
2: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
4: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak, karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
4: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman, karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
2: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah, kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
5: Nah, kalau mitos juga boleh kakak tanya ke Abang Agil
2: kak. Oh, oke. Okay. Nah, boleh Bang, silakan.
4: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
2: Oh jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah tapi yaudah kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
5: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
4: tahun 2000-an awal.
5: 2000-an awal itu tempat dinas perikanan ya?
4: Kota Jambi.
5: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah tidak ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang tidak menghuni sama sekali.
2: Oh oke. Okay.
5: Memang kosong lah itu. Cuma ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
2: Sampai sekarang berarti.
4: Sampai sekarang
2: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
4: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu menjala
2: oh,
4: ikan
2: jala.
4: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
2: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
5: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk kak kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah kak, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak yang banyak kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada orang. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
4: tidak ada.
2: Berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
5: Pengennya kami tuh kayak gitu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di seberang. Jadi lewat pariwisata dulu, kami mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang
4: Festival Danau Teluk.
5: Kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
2: Oke, berarti itu masih wacana kedepannya, ada impian kedepannya, semoga terwujud.
4: Amin.
1: Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama, ya sudah diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa yang penasaran juga, pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
4: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
1: Oke, Instagramnya apa Bang?
4: Titik balik. Cari aja di Instagram itu titik balik.
1: Oke.
4: Atau di TikTok.
1: Oke.
2: TikTok sama aja berarti.
1: TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih di Jakarta atau di kota lain atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya. Vin, diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
2: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
1: Iya.
2: Ataupun WhatsAppnya ya Pak ya.
1: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
2: Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan, mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
5: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik itu kan. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
4: di pinggiran Danau Teluk.
5: Di pinggiran danau ya.
2: Oh iya.
5: Jadi kami itu
4: sering duduk di situ.
5: Kami itu duduk di situ lah. Nah, kata kami duduk di situ saling
4: bertukar
5: ya, saling bertukar pikiran,
2: sering ngobrol bareng.
5: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Edu tuh ngelihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen, pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang luka pasti punya perahu.
2: Alat transportasi
5: ya, perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak mainin dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap perahu
2: mesti
5: berjir. Nah, jadi target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
4: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
5: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
4: media sosial kami.
5: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tadi Google.
2: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh Bang, duo orang. Maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
5: Kalau kami itu Kak, kalau perahu kami itu enggak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk Kak.
2: Kenapa gitu?
5: Kalau di Danau Teluk Kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu. Pertama, ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
4: Jaring-jaring pukat.
5: Jadi kalau pakai mesin mungkin bisa putus lah, kayak mengganggu dia. Nah, jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
4: berperahu bersama titik balik tadi.
2: Oke, okay, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
5: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
2: Oke. Okay.
5: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
4: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
2: Sudah semua ya, berarti
4: itu yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ, kak. Apalagi anak muda kan.
1: Baik, kalau gitu, Bang Agil dan Vita, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
3: Halo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
3: Pak Susanto di Kuburaya.
1: Oke, lanjut. Terima kasih, Pak.
3: Aman,
1: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya. Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
3: Yang kami tanyakan itu pertama, apa nih luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya, soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya, sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi, mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, kita harus maklumi. Okelah, makasih.
1: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
4: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
2: Iya. Oke.
4: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
2: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari
4: ya. Jadinya kalau air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut itu jernih airnya Bu. Kalau untuk lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk, alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu, karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
1: ya.
2: Aman berarti. Aman,
1: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Orang di Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Iya.
6: Pak Nana.
1: Iya, Pak Haji Amsar.
6: Di Jakarta. Iya. Ya,
1: silakan sama. Pak.
6: Siapa di Jambi tuh?
1: Ada Vina.
6: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
1: Bang Agil sama Bang Nova, Bang Agil sama Bang Nova. Nah,
6: gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhirnya orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
1: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
6: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
1: Danau Teluk.
6: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring ngapung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa-apa saya tahun 2020 saya angkat kaki dari danau Jatiluhur, dari waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya.
1: Ya.
6: Itu aja sih.
1: Ya, baik.
6: Itu aja ya.
1: Itu aja ya, Pak Haji Amsar ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
7: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Kak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
2: bening
7: kan? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu, kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya sindompeng mungkin. Jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa, kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
4: Jaring apung.
7: Kalau kami bilangnya itu keramba.
2: Keramba.
7: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
4: patin.
7: Ikan gurami, kalau itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk induan. Untuk induan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Induan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru diletasi dulu lagi, baru naik ke rumah.
2: Berkembang, dikembang biakan.
7: Untuk pembibitan, ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas, agak di kolong-kolong.
2: Kalau budidaya sendiri ya.
1: Baik.
7: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
1: Iya. Baik kalau gitu, Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktif Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya. Haris dari Jogja. Mohon izin bertanya nih, Kak, katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026 bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi Halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi. Gitu pertanyaannya nih. Nah, baik. Gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi enggak, seperti apa?
4: Gimana, Kak?
1: Bagaimana sarannya? Promosi bahasa Melayu Jambi Halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
2: Berarti mempromosikannya bahasa Jambi gitu.
1: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih.
2: Ikutan Jambi.
1: Itu apa, gimana?
4: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak.
1: Justru
4: kami komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
2: Melayu seberang, kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
1: Oh gitu, berarti pakai bahasa Melayu.
4: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti katanya.
2: Mengerti susah ribet.
4: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
4: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
1: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana
2: Melayu
1: ya. Melayu seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih, Vina di Jakarta. Di sana ada enggak, Vin?
2: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
1: Enggak apa-apa lah ya, Vin ya, sama aja ya.
2: Gas lah.
1: Halo.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus, Lampung.
8: Kakak Pina.
1: Iya.
2: Yep.
8: Iya, saya Leman di Lampung. Kakak Pina, Pak Nana.
1: Iya, silakan Bang Leman.
8: Ya, saya mau tanya dengan asumsi yang ini, siapa tadi?
1: Agil.
8: Agil dengan Abang Noval.
1: Noval, betul. Ya.
8: Oh. Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya.
8: Iya, begini, Pak Nana, yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
2: Danau Teluk.
8: Saya kembali ke saya, Kak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tanggap Lampung, Pagung, Ponana. Jadi ini soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu, dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu, Monana, Popuna, untuk pertanyaan untuk kedua nasum global dengan
1: Agil. Iya, oke, itu aja ya, Bang Lepan ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya, Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
4: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu, ya sebenarnya banyak sekali, Kak. Kalau untuk kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana, katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan, Kak, di situ. Namanya itu Festival Danau Teluk.
1: Ada
4: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun-temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan, Kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak, Kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya enggak, sumpah.
2: aku juga belum pernah kesana.
4: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul, Kak, ke air
2: danau tadi
4: ya, memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah, Kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
2: Sekarang lagi zaman.
1: Benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang prewedding di situ ya.
4: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada private outdoor di danau.
2: Oke. Jadi itu dimanfaatkan ya, Bang ya.
4: Oke. Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
1: Baik, kalau gitu ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh nggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Perempati Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif Vina, bisa diulang kembali nomornya yang mau kesana, Vin?
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
1: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya, dari titik balik ya, Abang Po, apa pendengar Perempat di Suruh Santara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvina Dabayanti, penyiar di Pro 4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro 4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro 4 Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro 4 Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina. Line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, sekalian ya. Oke, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Kayak mana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya,
2: kelestarian ekosistemnya
3: itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oh, oke. Okay.
3: Nah, cara kami ke pemerintahnya tuh kak, jangan buang langsung ke air
2: itu. Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu baru kami sampaikan yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit, tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung kayak itu pasti danau jadi kotor macam. Nah itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, di sini sampah sekitar ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau juga.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah bertempatnya ya Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Propat Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana?
3: Kalau harga itu ya.
1: Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
3: Explore sama prewed dan wisuda.
2: Oke.
4: Okay. Ya kalau.
1: Ya. Oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Ya. explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.

0: Iya, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Iya. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di Danau Teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
0: hutan, ya. Kan? Iya, hutan.
1: Oke, oke.
2: Masa gila masih tidur enggak?
1: Iya, juga. Iya. Oke, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan ya, enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
3: Baik, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa yang ngomong?
2: Izin nggak ya? Kalau impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga atau di alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya kan mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahin sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
3: makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya,
0: makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Tarik lagi.
1: Benar-benar ya.
2: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
0: Kalau untuk harapan kami itu kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
0: Iya kak.
1: Iya pokoknya buat pendengar Properti Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
3: Betul, biar ketemu sama Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
3: Itu aku penasaran.
1: Iya yang mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
3: Cepat-cepat dia dapat
1: berarti. Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
0: Pakai ya, reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya.
0: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Baik.
3: Beneran ini.
1: Benar-benar eksklusif ya Vina ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Propat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Baik, itu dia Bompo Perenggak Propat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

Saat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Wakca di siang hari ini. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung bekerja sama dengan Puskesmas Karanganyar menggelar screening tuberkulosis atau TB dan human atau HIV bagi para pegawai serta warga binaan pada Senin hari ini, tepatnya 29 Juni 2026. Kegiatan dilakukan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan sekaligus mendukung deteksi dini penyakit menular di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan yang berlangsung di aula Rutan Kelas 1 Bandar Lampung dipimpin oleh tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Karanganyar. Screening dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan, wawancara terkait faktor resiko, serta pengambilan sampel sesuai dengan prosedur untuk mendeteksi kemungkinan kasus TB dan HIV sejak dini. Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Sentosa mengatakan bahwa pelaksanaan screening merupakan membentuk sinergi antara rutan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat serta mencegah penyebaran penyakit menular. Informasi selengkapnya minum lagi. Masih kami ambil dari rri.co.id. Kali ini personel operator call center 110 Polres Tulang Bawang Barat melaksanakan piket pelayanan selama 1 x 24 jam pada Jumat kemarin dan juga dimulai pada pukul 8 hingga Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di ruang command center Polres Tulang Bawang Barat sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat. Piket operator dilaksanakan oleh Aibda Syamsul Ma'arif dan Bribda Ali Hanafi yang bertugas menerima, memantau, serta menindaklanjuti panggilan telepon yang masuk melalui layanan call center 110. Layanan tersebut disiagakan selama 24 jam untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, pengaduan, maupun informasi yang membutuhkan kehadiran polisi. Demikian Minum Wakca, Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggah kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih. Aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luar.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini

Bina Muangki dimanapun Bina Muangki berada, masih kembali bersama kami dalam Hello Nih Dawakani. Dan kali ini cuma pengen ingetin ya, masih tanggal 29 masih ada satu atau dua hari lagi untuk Anda Bina Muangki untuk bisa bernapas lega ya. Karena biasa di akhir bulan itu banyak orang-orang juga sedang mengencangkan ikat pinggang ya. Dan atau untuk Anda Bina Muangki yang justru sebaliknya, yang suka banget memberikan hadiah untuk diri sendiri ya. Karena belakangan ini istilah self reward atau memberikan sesuatu ya kepada diri kita sendiri itu semakin populer di kalangan anak muda. Jadi self reward ini biasanya diartikan sebagai bentuk hadiah untuk diri sendiri setelah berhasil mencapai sesuatu atau melewati aktivitas yang melelahkan. Bentuknya bisa macam-macam nih, mulai beli makanan favorit, belanja mungkin ya, pakaian, liburan, hingga membeli barang-barang yang sudah lama diinginkan. Nah, Mina Muaki, budaya self reward ini muncul karena anak muda mulai sadar pentingnya menghargai diri sendiri setelah bekerja keras, menyelesaikan tugas ataupun menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Mereka ini merasa perlu memberikan apresiasi terhadap usaha yang sudah dilakukan. Jadi hal ini dianggap bisa membantu meningkatkan semangat dan menjaga kesehatan mental. Nah, di media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap tren self reward. Banyak konten di TikTok dan Instagram yang menunjukkan gaya hidup atau self-care, healing, dan hadiah untuk diri sendiri. Akibatnya konsep self-reward ini semakin sering dianggap sebagai bagian dari gaya hidup modern anak muda ya. Nah, di sisi positif, self-reward ini memang bisa bikin jadi motivasi. Seseorang bisa merasa lebih dihargai setelah bekerja keras dan memiliki target yang ingin dicapai. Memberikan hadiah kecil untuk diri sendiri itu bisa membantu mengurangi stres dan membuat suasana hati menjadi lebih baik. Namun, budaya self reward ini juga bisa jadi berlebihan kalau misalnya nggak dilakukan dengan bijak ya. Banyak orang menggunakan alasan self reward ya, ataupun memberikan hadiah untuk diri sendiri untuk membeli barang secara impulsif atau menghabiskan uang di luar kemampuan mereka. Jadi nggak sedikit juga akhirnya kesulitan mengatur keuangan karena terlalu sering mengikuti keinginan sesaat ya. Jadi ini juga penting nih Bina Muaki ya, untuk bisa mengatur keuangan secara bijak. Dan juga untuk Anda yang lagi mungkin mengatur keuangan ya, mana yang perlu ataupun kebutuhan, mana yang harusnya kita tahan dulu ya, seperti itu ya Mina Muaki ya. Nah, kali ini buat Mina Muaki dimanapun Mina Muaki berada, seperti satu informasi terakhir tadi mengakhiri seluruh rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Hello Nih Dawakani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 29 Juni 2026. Akhirnya saya Rona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal tim pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami doh. Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Ya,
0: sekitar 11 jutaan lah sih.

0: ke handphone jam mahal kan jasa. Ya Allah. Nya kebayang yo sih, benar kayak kayak kau cawa wah niku kaya lihat di Allah ya kan depon yang cuma disanjung aja. Ya depon yang disanjung.
1: Siapa? Allah sih, siapa nasi?
2: Siapa
1: nasi? Nasi nagi pinjol jone sih.
2: Hah?
1: Eh muat pinjol.

0: nila.
1: Si nya kan makato dilihat kayak konyinya aja makaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di ancam
0: provokasi. Ya kita nanggapi bang ujung-ujung niku ngutang dipinjol, lalu gelang dibunuh diri. Ya gila kepo katong lagi niku sego.
1: Terus kepo sih,
0: mula hoke so harus sesuai jema keadaan dan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngehutang. Allah bawa kena.
1: Siapa apa yang beli Lucy ni kau?
0: Ya kita kepo kan mana? Kita senangun niku mak kuat ngebayak nih. Hagak di kepakon, ia mula ladang gegabah, pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
1: Iya katok, cawok kau nyamang edo ya sih.
0: Mawan, aku ku cawok kau nyamian ibu Wan, mawan. Mula ladang ngutang-ngutang di pinjol.
2: Rompat FM Suara Budi.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Wakcah di sore hari ini. Dan informasi kali ini Minum Waki kami kutip dari rri.co.id. Dan informasi yang pertama di sore hari ini, kali ini PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Lampung, memastikan kesiapan infrastruktur untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mendukung operasional transportasi berbasis kendaraan listrik di Provinsi Lampung. Dan juga Minum Waki, kegiatan tersebut juga menyusul memulainya beroperasi layanan taksi listrik di Lampung. PLN menilai kehadiran transportasi berbasis energi masih menjadi langkah positif dalam memperluas penggunaan kendaraan listrik di daerah. Dukungan infrastruktur pengisian daya diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem transportasi ramah lingkungan. Manajer Strategi Pemasaran PLN Ayudi Lampung, Bani Adinata RAG, mengatakan bahwa PLN berkomitmen menyediakan pasokan listrik yang andal serta infrastruktur pendukung agar operasional kendaraan listrik berjalan optimal. Menurut kesiapan SPKLU menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan kendaraan listrik di Lampung. Informasi selanjutnya, tim dosen Politeknik Negeri Lampung memberikan pelatihan pemasaran digital kepada kelompok wanita Tani Harmoni Tangguh dan Bumdes Siger Lestari di Desa Kunjir, Kabupaten Lampung Selatan. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari program pengembangan usaha naga pisang berbasis UMKM. Kegiatan dipimpin oleh Dr. Insinyur Zukriandri bersama Intan Anindya, Bella Pama, Joni Frankie Samosir, Bella Intan Ayu Safitri, dan Alisa Azalia. Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memperluas pasar produk olahan pisang melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain pelatihan produksi serta mendapatkan materi tentang pengemasan produk yang menarik dan informatif, tim menjelaskan pentingnya label produk yang memuat identitas usaha, komposisi bahan, berat bersih, tanggal produksi, dan masa kadaluarsa. Demikian Minum Waki, Wakcha pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Nuryadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat sih ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Tiga Pengunten merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari Sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Siga Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari Sembah atau tari Siga Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.

Baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basanisyara, syara Basanisyara.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikut?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

Selintar adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar. Selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

Yamina Muwari, Komisi 2 DPR RI menyatakan kesiapan mengawal peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi pegawai negeri sipil PNS, baik yang di daerah maupun yang berada di bawah naungan lembaga vertikal. Anggota Komisi 2 DPR RI asal Lampung, Rico Menoza, MBA, mengatakan beberapa waktu yang lalu secara khusus pihaknya telah mengundang beberapa kepala daerah ke gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Pertemuan itu untuk mendengarkan keluh kesah terkait sulitnya anggaran di daerah jika pembayaran gaji P3K terus dibebankan melalui APBD. Menurut Rico, pihaknya menginginkan pembayaran gaji P3K diambil alih oleh negara dalam artian pembiayaan melalui APBN. Politisi Partai Golkar asal Lampung ini juga menyoroti tentang status P3K yang berada di bawah lembaga vertikal dan kementerian. Rico menyebut, pemerintah juga tetap harus memperhatikan dan memikirkan nasib serta kesejahteraan P3K vertikal yang berada di daerah. Beralih ke warca selanjutnya. Pengurus Provinsi Pemprov Cabang Olahraga Panahan Perpani Lampung terus bergerak cepat memetakan kekuatan dan memperbaiki kualitas pembinaan atlet. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang demi meraih prestasi maksimal, terlebih Lampung dibidik menjadi tuan rumah bersama Banten pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-23 2032 mendatang. Ketua Perpani Provinsi Lampung, Parul Roji, mengungkapkan bahwa fokus utama kepengurusan saat ini adalah meratakan kualitas pelatihan di seluruh wilayah Lampung. Salah satu instrumen utama adalah dengan memperbanyak jam terbang atlet melalui berbagai kompetisi. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamuari naikkan casunya ini. Jumpa lagi kita di Pro Dangdut kali ini ya. Bersama saya Pedro Riyadi akan menemani Anda. Dan seperti biasa, yang ingin kirim-kirim salam ataupun request lagu dengan lagu yang sudah kami siapkan di 0721255112 atau di 0811720985. Sudah ada telepon yang masuk sepertinya. Ya, halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ramli,
0: Bang Ramli, ayo, apa yo kabar?
1: Ya, kabarnya sehat, Bang.
0: Ayo.
1: Ada kopi kosong.
0: Abi?
1: Aduh. Lagu siapa, Bang?
0: Lagu ini klepek-klepek Memori Daun Pisang SMS.
1: Yang mana ya? Yang SMS aja, Bang.
0: Yang SMS ya?
1: Ya, salamnya buat Bangsman ya. Selamat jadi, Bang. Nah, Mama Lila di Jembatan Kembar ya.
0: Ya.
1: Ada Aten Bolo-Bolo, selamat jadi. Bunda Samba. Bang Irin, Bang Karwo. Bang Dika Timan ya. Bang Darman, Remo. Apa mone ya, buat Ipa ya. Buat Bang Abdul Hamid baik kanan ya. Bunda Bu Putri ya. Bang Irin, ACB. Sunyi kamu, Bang?
0: Sunyi nih ya.
1: Bang Peri. Sehat keluarga Bang ya.
0: Amin, amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Semua rezeki dilancarkan urusannya Bang Peri keluarga.
0: Amin.
1: Makasih. Dari perempat suara boleh rampung tadi pun. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Baik, ada lagi di belakang Bang Ramli di way kanan tadi ya. Baik. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisinan Munir way kanan, Bang.
0: Yo, Bang Kisinan Munir.
2: Bang apa aja? Bang Edi ya.
0: Peri.
2: Bang Peri.
0: Heeh.
2: Ya. Ya. Jalan cerah. Mudah-mudahan kan apa Pak Abdullah mungkin masuk sebab apa penyiar masuk baik kan ya lo perdana ya kan heboh kan
0: iya iya
2: mau geset lalu ya kemudian salam nih Bang ya
0: ya silakan
2: yo Emi di Kemiling Bang Topan kemudian Stan Sebuai Sandy Oku Selatan Mbak Julita ya, kemudian Minan, kemudian Nona, Medi ya, kemudian Jarwo, kemudian Amalia ya, Bang ya, Amalia penyiar ya.
0: Amalia.
2: Ya Amalia.
0: Rendi.
2: Selukok di Padang di sana, Bang.
0: Abi?
2: Selukok di Padang siapa?
0: Oh Julita.
2: Oh ya ya ya. Semoga sehat selalu ya, sewa di Padang. Mudah-mudahan mulut nanti bawa oleh-oleh.
0: Iya.
2: Kemudian Senin, kemudian Ido, Teluk, kemudian Bunda Samba, kemudian Aditya Kroy, Nabila, Putri, kemudian Nordin, kemudian Rajenton, kemudian Yamin, sewa di Waikandis, Kota Agung, ya, kemudian Bang Jumlo, kemudian Bang Nalion, kemudian Pak Sina Tajudin sewa di Minahasa ya, semoga sehat selalu. Kemudian sewa di Waikanan ya, di 15 kecamatan, Bang Darman, kemudian sampai ke Dino, tapi bunyi burung nama bunyi lagi oleh Pak Ramli. Semoga biasanya dalam buat bunyi burung. Kemudian Jama diterima Bang Darman, kemudian Sunginah sewa di 15 kecamatan way kanan, semoga selalu salam sejahtera selalu, semoga dikurniai oleh Allah SWT kesehatan dan kenikmatan kemurahan yang kita harapkan di masa yang akan datang, kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan. Salamnya semoga sehat selalu, kemudian untuk Bang Ferry ya. Bang Tadi, terima kasih waktu selalu salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan lagunya ikutan kamu, Bang, ya.
0: Lagunya ikutan, ya.
2: Ya. Terima kasih waktunya Prof. Bandar Lampung, Budaya Lampung. Jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Bang Isinan Munir di way kanan ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, halo.
3: Bye.
0: Bye.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat.
0: Sehat.
3: Gak boleh masuk sama dia.
0: Kata.
3: Gak boleh masuk. Nanti dia berabrajil kalau dia gak boleh masuk.
0: Bukan gak boleh masuk. Biasanya gak masuk, kata dia.
3: Apa iya?
0: Iya, kalau misalnya ini, kalau cewek ya cepat.
3: Lah, request sama wae lah.
0: Sama wae.
3: Iya. Aku request boleh enggak?
0: Coba kemarin saya cariin lagunya enggak ada. Requestnya yang ini aja, yang pemilihan, ayo. Coba.
3: Apa?
0: Ya, requestnya lagu yang pemilihan apa kira-kira?
3: Ya, yang aku mau requestnya yang indah-indah aja lah, enggak usah yang aneh-aneh.
0: Iya.
3: Dari Pak Haji Roma Irama.
0: Oh, apa itu?
3: Raib.
0: Raib.
3: Heeh.
0: Uh-uh.
3: Ada enggak kira-kira ya?
0: Nanti dicari.
3: Ya wes, buat terima kasih. Terus rencanamu mau mendukung yang mana nanti malam?
0: Nanti mal aku sebenarnya jagoanku saya pegangannya satu cuma Portugal aja saya.
3: Emang Portugal katanya Brazil nanti malam katanya.
0: Hah?
3: Brazil katanya.
0: Kalau daripada Brazil saya megang Argentina.
3: Oke lah kalau begitu.
0: Iya. Dirimu jadi apa?
3: Apa?
0: Apa nih?
3: Lagunya?
0: Bukan ininya, jagoannya.
3: Ya, enggak tahu kalau aku bingung aku kan tanya dirimu. Ya, tapi ternyata dirimu malah pilih yang enggak. Ay, payah dirinya. Pusing saya. Ya, terima kasih ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Abdullah, orang terganteng sedunia dari way kanan, ada lagi. Baik, ya, halo.
4: Halo.
0: Ah, ini dia Bang saya.
4: Alhamdulillah Bang Jaya.
0: Alhamdulillah, wawa sehat walafiat. Tapi kabar Bang Senen?
4: Sehat.
0: Sehat ya.
4: Ya, apa lagu ini?
0: Buat kelepak-kelepak memori daun pisang SMS.
4: Kelepak-kelepak
0: ya.
4: Pai.
0: Yeah.
4: Bunda Res juga banyak. Semoga sehat.
0: Amin.
4: Alhamdulillah. Bina Wati. Eni. Ning. Wekandil. Bunda sama Lakon Timur. Sikia Ketuaran. Seru Ketuaran. Bendik Duku Selatan. Putus Orang Sese. Jasan Raja Baca. Basir Pada Tangi. Mama Mungkin. Datu Asin Tugu Duren. Jemeli Bayi Kamang. Jemeli Dengan Bayi Kanan. Edok Duduk. Terima Wai Kanang, Ika Wai Kanang, Pak Jelman Wai Kanang. Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama. Jama-jama Bang Senin.
4: Mudah-mudahan itu sehat selalu.
0: Amin Bang Senin Limuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senin ada lagi. Ya, halo. Halo.
5: Waalaikumsalam. Kabar Bang Ferry.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Apa kabar Bunda sampai Nji?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
5: Bang Ferry sehat Bang.
0: Sehat sehat. Agak hour. Ya, halo. Lagu ini buat kelepak-kelepak memori daun pisang SMS. SMS ya. Heeh.
6: Aku para nawar-nawar kali maksudnya tawala ya.
0: Heeh.
6: Ya arba ya kejadian
0: dalam. Ya arba ya kejadian. Ayo, coba-coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bunda Sambah yang suaranya agak sayup-sayup sampai tadi ya. Tapi ya seperti yang disampaikan, karena situasi sinyal yang tidak memungkinkan, maka beliau menyampaikan salam Ya Arbaya hingga Jainal ya. Jadi dari A sampai Z salam-salamnya ya, tentunya kita harap maklum saja. Ada lagi di belakang Bunda Samba di Lampung Timur yang ingin bergabung bersama kita di Prodangdut ya, sudah ada 3 lagu yang kita persiapkan ya. Jadi ada Bang Irin di Gunung Batu ya, tapi terputus ya. Bang Irin di Gunung Batu ya. Sekali lagi kami masih menantikan di 0721255112 ya, kita terima sekaligus saja ya, supaya semua kebagian nih maksudnya. Ini sudah masuk kembali ya. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa kabar Peri?
0: Ya.
7: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah wawa. Apa kabar nih Bang Amin. Irin?
7: Sehat.
0: Sehat nih ya.
7: Iya. Apa lagu ini?
0: Lagu ini buat kelepek-kelepek memori daun pisang SMS.
7: Daun pisang lah ya.
0: Memori daun pisang.
7: Salam-salam ya.
0: Salam.
7: Jenawat Indah Samba, yo Senen, mana ya, mana ya? Wan Abdullah, jenawat. Wan. Siapa jenawat? Ya ini, mak lupa mana ya? Ya mak Romli, yo dua kanan ya. Ya mak Jeka, mak lupa. Senan Munir, mak lupa mana ya? Ya mak Pak Darman, Terimo, yo. Ya mak Epa, dua kanan mak nama Sangka. Ya mak Alvin Bolo-Bolo, mak lupa ya. Tiama Ibu Ros, Gedamaya, Nabila di Panjang Cibi yo. Tiama apa Edo, Tiama Darson, mak lupa yo. Tiama Mama Dila, Tiama Ham-Ham, Tiama Riko yo, mak lupa mana yo. Tiama Jomblo, Kang Maman Pulau Besi yo, mak lupa mana yo. Pokoknya Tiama Sunyi ni lah bang, yang dulu ya.
0: Sunyi ni.
7: Nama bagi-bagi waktu. Terima kasih ya Bang Ferry.
0: Jama-jama.
7: Sehat selalu ya.
0: Amin amin.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Irin di Gunung Batu ya. Siapa lagi? Di 0721255112 atau di 0811720985. Ya, baik. Halo, terputus. Baik, kita kembali menantikan ya. Namanya yang ingin bergabung di Prodangdut kali ini ya. Kita sudah siapkan lagu yang ingin di request. Silakan. Kita akan berdangdut ria di sore hari. Iya. Siang menjelang sore ya. Apa sudah masuk sore ini? Sudah masuk sore lah. Ada tadi yang sudah masuk, ada Bang Abdullah, Bang Senen, Bunda Samba, Bang Irin di Gunung Batu ya. Ya, kita masih menantikan telepon yang masuk ya. Sudah ada yang masuk kembali ya. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun telat yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
8: Kabarnya Bang Ferry di tanggal 29.
0: Seperti biasa.
8: Ya masih seger-seger ya.
0: Ah?
8: Kalau udah kering nanti kita bareng-bareng minta TF sama Edo.
0: Itu ya?
8: Dia udah gajian tanggal 29.
0: Wow, kita belum ini. Di, nggak ada lagi yang diperas lagi ini. Udah kering-kering bener ini.
8: Ya tentu minjem dulu 100 do biar
0: silaturahmi. Ya, itu dia demi menjaga silaturahmi kita dan persaudaraan. Pinjamin dulu 100.
8: Ya. Alhamdulillah kalau sehat. Tapi lagunya bang?
0: Lagunya kelepek-kelepek memori daun pisang SMS.
8: Waduh SMS. Berarti ganti WhatsApp bisa nggak itu?
0: Nggak bisa.
8: Nggak bisa ya. Jadi SMS aja ya.
0: Mm-mm.
8: Ya udahlah nggak apa-apa.
0: Masih zaman itu belum ada WA.
8: Belum ada ya.
0: Belum. Makanya SMS pakainya.
8: Belum punya HP. Paling nunggu di pos ya surat ya.
0: Nggak itu dia.
8: Kalau nggak duit koin aja ya di telepon umum ya.
0: Mm-mm.
8: Lungsir itu ada itu.
0: Masih ada ya?
8: Tinggal tempatnya aja.
0: Oh kapan iya. Kapan-kapan udah nggak ada. Kirain masih aktif tadi legend banget.
8: Ya udahlah semuanya aja lagunya.
0: Uh-uh.
8: Salam-salam pertama-tama jamaah Nai di Wai Kandis ya. Di Cempaka 3 Wai Kandis ya. Mm-hmm. Selalu. Tadi ada Bang Irin di Gunung Batu. Mm-hmm. Tadi juga ada Bunda Samba di Lampung Timur Tridatu. Mm-hmm. Ada juga tadi Bang Abdullah. Wih, megang apa katanya? Itu dari awal tuh tetap jagoan saya itu Portugal itu Bang Ferry.
0: Nah sama kita ya.
8: Apapun namanya kita kan mengidolakan ya mungkin satu kan negara. Jadi saya itu terinspirasi dari dulu walaupun dia nggak pernah piala ya. Nggak pernah juara tetap saya mendukung Portugal gitu.
0: Portugal ya.
8: Jadi itu idola saya tetap Portugal. Nah, berarti kita seleranya sama nih Bang Ferry ya. Mm-hmm. Apalagi bintangnya. Oh. Pokoknya buat semua di Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, buat Bang Ferry, keluarga, sehat selalu Bang Ferry ya.
0: Amin amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Topan memang Topan ada lagi. Tadi juga di bilang bahwasanya ya saat ini kita ketahui ya sedang dilaksanakannya Piala Dunia ya atau pesta bola. Jadi seperti kita ketahui banyak sekali orang yang demam bola, gila bola yang nggak tahu lah saya sebagian bagian stres bolanya aja lah saya. Halo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
9: Dengan Bang Cika yang ada di Waikanan.
0: Bang siapa?
9: Bang Cika.
0: Oh, Bang Cika udah lama tak terdengar. Jadi agak ini nih.
9: Gimana kabarnya Bang Ferry?
0: Ya.
9: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang Cika.
9: Amin.
0: Bang Cikanya sendiri gimana sehat ya?
9: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
9: Kan jadu aktivitas, jadi kan kebanyakan aktivitas. Lagunya Bang Ferry minta maaf aja ya.
0: Ya.
9: Apa lagunya yang disediakan Bang Ferry?
0: Lagunya ada kelepek-kelepek, memori daun pisang sama SMS.
9: Aduh, kelepek-kelepek gimana ya? Kelepek-kelepek aja lah.
0: Kelepek-kelepek aja.
9: Iya. Main jadi kan kita pen jadi klepek-klepek
0: gitu. Nah, dengerin nanti ya. Penasaran jadi ya dengan judulnya ini ya.
9: Iya, salamnya Bang Yang.
0: Iya, silakan.
9: Salamnya gue Bang itu tadi selamat siang menjelang sore, Bang Senen selamat sore, Bang Topan selamat sore. Bang Jumbonya selamat sore. Kue Mas Jagoannya selamat sore juga. Dan Timur kue Bunda Samba selamat sore. Mati yang ada di Karang selamat sore juga. Kue Mahita yang ada di Kasuri kue Tanah selamat sore juga. Kue Timur selamat sore juga. Kue Bang Ham selamat sore juga. Kue Seunin Gawa Bang Peri ya.
0: Iya.
9: Buat Bang Ferry, angin pun kita siaran. Mudah-mudahan diperkesatan selalu bersama keluarganya Bang Ferry ya.
0: Amin, amin.
9: Terima kasih atas waktu ini.
0: Nyama-nyama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang JK ya. Kita coba. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan segera putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya. Diawali lagu SMS. Jadi ini SMS beneran nih, bukan SMS yang katanya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini benar-benar SMS nih lagunya ya. Mari kita dengarkan bersama.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua.

0: gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener? Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gomu.

masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Aksi sekelompok mata elang atau debt collector yang diduga memaksa seorang warga menyerahkan mobil Mitsubishi Pajero Sport di Kota Bandar Lampung berakhir dengan penangkapan. 8 orang diamankan Direktorat

Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Lampung setelah sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Indra Hermawan mengatakan petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena para terduga pelaku berusaha melawan saat proses penangkapan. Kasus itu bermula dari laporan korban berinisial CR 47 tahun pada Jumat 26 Juni 2026. Saat itu, korban memarkirkan Mitsubishi Pajero Sport di halaman butik Kelambi, Jalan Kartini, Bandar Lampung. Tak lama kemudian, korban didatangi sekelompok orang yang diduga merupakan debt collector. Menurut polisi, para terduga pelaku memaksa korban menyerahkan kendaraan. Ketika korban menolak, mereka diduga mengintimidasi dan memaksa korban membawa mobil tersebut menuju kantor SIM Niaga atau Finance untuk diserahkan kepada pihak leasing. Menindaklanjuti laporan itu, Unit 4 Resmob Subdit 3 Jantras di Reskrimum Polda Lampung bergerak menuju lokasi sekitar pukul 21.30 WIB waktu Indonesia Barat. Maksud kami, tim yang dipimpin Komisaris Polisi Junifer Yolandra kemudian mengamankan 8 terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti. Polisi menyita 1 unit Mitsubishi Pajero Sport milik korban, 1 unit Toyota Innova, 1 unit Nissan X-Trail yang diduga digunakan para terduga pelaku, 6 kartu tanda penduduk KTP serta 3 surat tanda nomor kendaraan STNK. Para terduga pelaku kini menjalani pemeriksaan penyidik menjerat mereka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Beralih ke wacana selanjutnya. Satuan Lalu Lintas Polres Mesuji membagikan 20 paket nasi kotak kepada pengendara dan petugas parkir melalui program Taksi Berkah. Kegiatan sosial ini digelar di sejumlah titik keramaian di Kabupaten Mesuji. Program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian polisi lalu lintas kepada masyarakat yang beraktivitas di jalan. Pembagian dilakukan di persimpangan padat kawasan pasar dan area parkir umum. Petugas turun langsung menyapa pengendara serta tukang parkir yang sedang bekerja. Mereka juga menyerahkan paket nasi kotak secara langsung kepada penerima manfaat. Selain berbagi makanan, anggota Satlantas memberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan berkendara. Pengendara diimbau menggunakan perlengkapan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa. Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kira muncawaku tentuat faizahna tenggoh di
2: uji. Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
3: Ya, minumari, selanjutnya kita segera bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran setelah nada-nada islami dan juga beduk ajaran maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar baru saja kita mendengarkan bersama nada-nada Islami yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajaran Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63, dibacakan oleh Nida Amalia, dan nanti akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Bandar Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Dapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: Pak! Yona! Pak!
4: Api!
3: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing.
4: Api! Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mak ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
3: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebih nih, ya pedong. Lah ibu juga mak nyaka ke Arbayah mak ngedok lagi teno, Pak.
4: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
3: Lah, mak mungkin, Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ke iya sudah jahang di juyu, no.
4: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Aduh surat niku halunya. Surat niku lagi di bakasur. Di surat ni nunjuk kita kuat.
4: Tapi
3: ini surat Arbayah.
4: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh matinya. Bu, baca baca baca baca. Api sini.
3: Sebut lagi. Nyak ngebaca api besokan nih jauh. Api isi.
5: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama Arbayah kilumahap. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat tinggi, Arbayah haduluah jalan bang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah dijadi lengkap dan beti sehat khimunyai saya kehua Arbayah hagangani pandai jama ba khimunih ma bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan ma ba kidangnya ma bang Zainal iu ma ba bang Zainal Arbayah lapah guanya tukang cinta Arbayah jama bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahu

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

minat mari. Festival paling bergengsi di Lampung yaitu Persegiri Festival 2026 hadir lagi pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli di Lampung Marriott Resort. Festival selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Harun Lampung, Persegiri Festival mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop master class interaktif. Mulai dari kelas barista coffee bersama Tanah Merah, pengembangan bisnis lokal, membuat batik jemputan dengan Roma Muhtar, maksud kami, kelas memasak dengan Chip Tony Azhari dan Maestro Kue Jajan Pasar Leni Rustan, yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama Mr. Bong.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Iya, silakan masuk, Pak.
4: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu, sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
4: Hah?

tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi pesta Sakura. Sakura merupakan suatu penjelmaan atau ungkapan untuk dapat mengekspresikan sesuatu dengan menutupi seluruh tubuh dan muka dengan menggunakan topeng dari berbagai karakter dan ekspresi. Jenis sakura sendiri terdiri dari sakura kamak dan sakura kecah, di mana sakura kamak menggambarkan karakter jahat atau kotor, dan sakura kecah menggambarkan karakter baik atau bersih. Pesta Sakura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci, serta menjadi ajang silaturahmi dan menjalin keakraban.

Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.

Ya, Minat Muari. Ketua Koperasi Koni Lampung Doni Irawan menilai kejuaraan nasional terbuka ketahanan berkuda Horsebound Ground Lampung 2006 memberi dampak positif bagi giat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Menurut Doni, kejuaraan olahraga berskala nasional yang digelar di ruang terbuka menjadi momentum penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Dirinya berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di Lampung agar memberikan ruang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Doni juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pembinaan bantuan modal dan penyedia fasilitas. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua Pemprov Wushu Indonesia

PPI Lampung Indra Halim mengapresiasi sangat dan perjuangan ratusan atlet yang tampil dalam Siger Bandar Lampung Championship 2026. Menurut Indra Halim, kejuaraan tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda sekaligus ajang mencari bibit potensial untuk masa depan WUSU Lampung. Ia menegaskan, menang dan kalah merupakan hal biasa dalam sebuah kompetisi, namun sportivitas dan semangat juang menjadi nilai utama yang harus dijaga setiap atlet. Demikian Warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 20. Namun Minan Wadi, dengan disampaikannya Warca tadi, maka berakhirlah juga kebersamaan kita, dan nantinya akan dilanjutkan rekan saya Jadi Carlo ya, kalau di jadwal. Dan Minan Wadi masih bisa menikmati acara-acara yang sudah kami siapkan untuk dinikmati bersama.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Naira, kamu udah dengar berita belum?
2: Hah? Berita apaan?
1: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
2: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
1: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.
1: Pro4 FM, suara budaya Lampung.
2: Bagun jama seme dirawan ngan seme namuaki dalam lau ni debingi kani. Selamat debingi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minak muaki edisi kani Senin 29 Juni 2026. Seme dirawan ngan seme namuaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Sebenarnya agama di papai babai nona yo. Acak sen ni nama di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu loh, bo, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bo.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Mau jadi ibu satu ini.
1: Iya deh. Tuh kan.
2: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
4: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
5: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
6: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

21 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa kami nutup benua acara Belajar Sumba Berdendang dan kami haga bergabung di Pro 4 RRI Bengkulu minak muwahi. Jadi tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 20.
2: Minamuari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memastikan adanya pemberlakuan diskon khusus jika mendaftar di sekolah swasta bagi calon siswa yang tak lolos masuk sekolah negeri. Guna meringankan beban masyarakat, Disdikbud bersama pihak sekolah swasta khususnya di wilayah Bandar Lampung telah menyepakati adanya kebijakan insentif bagi siswa baru. Minamuari, terkait pemetaan sekolah swasta yang minim pendaftaran pada SPMB 2026, Thomas mengaku pihak dinas belum menerima laporan menyeluruh secara mendetail dari masing-masing sekolah. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengatakan bahwa Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung akan mulai beroperasi dalam 2 pekan mendatang untuk memperkuat pelayanan veteriner di wilayah Lampung. Mina Muahi, beliau mengatakan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung dibangun untuk memperkuat pelayanan veteriner agar semakin modern, terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan dipastikan seluruh persiapan administrasi dan layanan terus dilengkapi agar Rumah Sakit Hewan dapat mulai beroperasi secara penuh dalam waktu dekat. Antajapai wakca pukul kuang puluh, tokop tunga molo di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Bina Muhari, kadu pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Sikam bergabung mi perempat RRI Bengkulu nutuk acara siaran suara budaya suara belajar Sumba berdendang antara Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan juga Sungai Liat. Langsung kami bergabung ke perempat RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak di sana sebelah Sumba. Kita di belajar Sumba Berendang sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa bersama saya Hari Handika, ya. Hari saja. Untuk di sana yang mau bergabung di line telepon 7321994, bisa juga di line WhatsApp ya 0811 7816 544. Ini dari tadi nih, kita coba dulu deh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, apa kabar Mbak?
1: Kabarnya alhamdulillah wawai.
0: Wawai.
1: Yo, apa kabarnya anak Ari?
0: Alhamdulillah. Wawai juga Mbak.
1: Wawai juga.
0: Gimana Mbak? Itu artinya apa sih?
1: Apa?
0: Wawai itu apa sih?
1: Wawai itu sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Jangan disamakan dengan celana Hawaii ya.
0: Dingin pakai celana Hawaii malam ini.
1: Di saat lagi rangkulan aja.
0: Oh. Gimana Mbak, lagi apa? Lagi apa ini?
1: Ya lagi STW.
0: STW. Ini tumben duluan ya.
1: Nomor berapa ini nelpon?
0: Nomor 1. Oh, Awaludin.
1: Ya. Ah. Baharudin. Berarti seperti SCTV aku ini ya.
0: Apa tuh?
1: Satu untuk semua.
0: Iya. Ya. Oke deh. Ma, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Lampung.
0: Lagu Lampung?
1: Ya.
0: Lagu Lampung yang mana tuh?
1: Judulnya Kumbang Debi.
0: Kumbang?
1: Debi.
0: Kumbang.
1: Hujan sore.
0: Tadi mama, kumbang apa?
1: Kumbang debi, debi.
0: Debi, debi.
1: Ya, debi.
0: Debi. Itu artinya apaan?
1: Bang, hujan, debi itu sore.
0: Debi itu sore.
1: Ya.
0: Oh, gitu. Ini yang versi mana nih?
1: Versi mana aja, kalau bisa orang Bengkulu bisa enggak nyanyi. Tanyain versi yang mana.
0: Besok deh hari yang cover ya.
1: Besok mah enggak ada tempat. Adanya yang lain tuan rumahnya.
0: Kumbang Debi.
1: Ya, Kumbang Debi.
0: Oke deh. Kirim salam buat siapa Mbak?
1: Debinya hampir mirip sama boneka ya. Boneka Debi.
0: Barbie.
1: Oh iya iya. Ya ini karena tuan rumahnya Bengkulu ini di Bandar Lampung dulu ya. Di Bandar Lampung ada penyiar kita. Nah, kita siapa ya?
0: Ya.
1: Yang lagi bertugas Medi Irawan. Coba panggil.
0: Bang Medi, halo.
1: Bang Medi Afrika. Hey, Bang Medi.
0: Iya.
1: Ya, di Bandar Lampung ada Bang Tampan penyiarnya. Medi Irawan, dan ada Nai juga di Waikandis Bandar Lampung. Di Jambi ada Waudin bersama Hamza Yusuf. Ada juga Ibu Wati di Jambi, diwakilin lah sama Ibu Wati di Jambi ya. Penyiarnya juga ada Anur, ada Eki, pokoknya semua yang di Jambi. Di Bengkulu ada sekarang tuan rumahnya ada Ari penyiarnya. Ada Riko, ada Ayah Puput ya, Mak Dadang. Terus tadi Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu, Sungai Liat ya. Sungai Liat penyiarnya ada Ega, ada Rara, penyiarnya ada Takamura. Ada Julia juga. Di Palembang ada penyiarnya Cik Gaya, Dola, Cik Akbar, Cik Abah, Cik Firly, Cik Mita, penyiarnya, pendengarnya ada Sisi, ada Eli, ada juga Ria Anggrin, sama kasih pujaan mantan zaman tahun 60-an yaitu ada Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Oh.
1: Semoga nenek, semoga nenek Nur Aini di Kereta Pati Palembang sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan nenek, kalau Nur itu cahaya, aku ini bintang, aku lah bintang bercahaya.
0: Amin.
1: Itu aja ya bagi-bagi waktunya ya.
0: Ya.
1: Ya, penutupnya jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawo.
0: Mm-mm.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo. Terima kasih ya, Nahari.
0: Iya, sama-sama, Mbak. Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat nenek tadi ya, ya Mbak ya. Silakan di lantai-lantai kembali. Saya terima. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga.
0: Malam, siapa nih?
2: Dari Bunda Wati, Jambi.
0: Bunda Wati, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Iya. Ini siaran gimana Kak? Si Cogan.
0: Kenapa?
2: Cogan.
0: Cogan.
2: Cogan tahu?
0: Cowok ganteng.
2: Masa kan dibilang macan, kan cantik ntar.
0: Aku Ari. Halo.
2: Ya, apa kabar Mas Ari?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Hujan di Bengkulu?
0: Iya, baru hujan sih.
2: Di sini Mas Ari jam 3 sore hujan.
0: Oh iya, dari jam berapa?
2: Jam 3.
0: Oh jam 3.
2: Hujan, berhenti sebentar, nyambung lagi, berhenti, nyambung lagi.
0: Wih. Ini
2: sampai mau maghrib tadi.
0: Ini kebetulan mau maghrib tadi sih. Mau maghrib tadi.
2: Rayanya.
0: Gimana? Request lagu apa nih?
2: Lagu Jambi aja deh.
0: Lagu Jambi yang?
2: Lagu Jambi Ketimun Bungku.
0: Ketimun Bungku. Oke deh, kirim salam.
2: Udah dulu sama Mbak Jarwo lah tadi. Mbak Jarwo pemecah setar sih.
0: Jadi sebutin semua ya.
2: Sebut semua sama Mbak Jarwo. Masuk Babang Topang.
0: Udah diabsen semua.
2: Masuk Babang Topang.
0: Iya.
2: Ya Babang Topang sama Riko yang belum masuk nih. Riko Tampasi atau Riko Tampasi yang di Bungkulu tuh. Pokoknya Bang Riko aja lah ya.
0: Bang Riko.
2: Ayo Pak Uden, masuk Pak Uden.
0: Pak Udin.
2: Pak Udin jadi bisa di mana-mana kayaknya dia.
0: Iya.
2: Masa semuanya ya Bang Arya.
0: Iya, terima kasih.
2: Lancarkan kedepannya dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi kita beralih ke mana nih? Ayo. Assalamualaikum.
3: Halo, ini dengan tuan rumah.
0: Weh, Riko.
3: Aku baru udah siaran langsung di, bukan siaran langsung, tapi baru udah gabungan di live TikTok di RRI ke seluruh Indonesia.
0: Mm-hmm.
3: Seperti RRI mana? RRI Palu di acara dangdut.
0: Oh iya.
3: Ya. Mm-hmm. Hari Minggu RRI Manado, Perempat Manado tuh spesial lagu-lagu irama Nusantara. Aku gabungan di sana di RRI Manado.
0: Oke. Okay.
3: Tapi lewat WA dan SMS saja.
0: Okay.
3: Kalau hari ini aku mau putarkan lagu ini ada aja lah Asal Mula.
0: Asal Mula lagunya.
3: Lagu slow rock Sumatera Selatan.
0: Asal Mula.
3: Ya Asal Mula lagu daerah Pagar Alam.
0: Asal Mula yang nyanyi siapa tuh kok?
3: Pokoknya yang versi Andalas Beatlet.
0: Oh Andalas ya.
3: Ya salamnya buat seluruh pendengar RRI khususnya yang dari Jambi itu ada Bu Wati, kemudian ada Hamzah Yusuf dan Wak Udin, penyiarnya ada Andre, Payhaki dan Dirman, kemudian yang dari Lampung ada Babang Tampan, Edo, Mbah Jarwo, penyiarnya adalah Medi dan Peri. Kemudian ada yang dari Palembang tuh ada Wak Dola, Lydia sama Pili dan Yohan dari RRI Perempat Palembang, dan juga ada Sisi dan C Gaya. Kemudian yang dari Bangka Belitung, penyiarnya adalah Wanda Sona dan Ega. Terus yang dari tuan rumah sendiri, Ayah Puput, gabungan Ayah Puput dong, Ayah Puput sama Mak Dadang. Dan juga seluruh pendengar setia RRI di manapun berado, dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk RRI Perempuan Manado, saya wakilkan penyiarnya ada yang baru saja siaran pagi, yaitu Heni Sumapode.
0: Ya. Mbak Heni ya?
3: Heni Sumapode.
0: Iya, oke.
3: Okay. Udah Asal Mula.
0: Asal Mula, benar. Ya,
3: lagu Pegaralan Sumatera Selatan.
0: Siap.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rico. Kita terima satu. Kenapa lagi ya, sebelum kita putar lagu yang udah di request. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Palembang nih.
4: Gak tahu.
0: Tahu dong.
4: Palembang hadir.
0: Gimana? Azizi kan?
4: Iya, baik. Iya benar ya.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah luar biasa. Allah
0: Akbar. Udah makan?
4: Alhamdulillah, belum balik.
0: Hujan nggak sih sana?
4: Enggak, di sini nggak hujan. Hari ini cerah-cerah saja. Oh, tapi ada tadi pagi gerimis sebentar.
0: Oh, tadi pagi. Oke okay, deh. Gimana? Kasih sih mau dengerin lagu apa nih?
4: Kenapa?
0: Mau dengerin lagu apa?
4: Oh, lagu ya. Ini aja deh. Lagu dari Bengkulu aja kak dipilihkan.
0: Dipilih ya?
4: Iya dipilih, tapi di Bengkulu.
0: Okay. Lagu aku aja tadi.
4: Aduh,
0: siapa
4: ada yang
0: miss call. Oke.
4: Okay. Kirim ya.
0: Apa yang kirim, lagunya?
4: Iya, lagunya dikirim. Dikirim ya, aku mau kirim buat tadi ada Bang Rico ya.
0: Iya.
4: Ada Bang Rico, siapa lagi yang di Bengkulu itu? Kalau nggak salah Ayah Puput ya,
0: salam Ayah kenal Puput. Ya. Bener.
4: Tadi ada Bunda Wati ya di Jambi ya.
0: Mm-mm.
4: Ada Bang Setiawan juga, kemana Bang Setiawan? Udah lama gak on air kayaknya.
0: Iya ya,
4: Bang Setiawan ya. Iya, dengar suaranya. Ada Bang Hamzah Yusuf juga, Mbak Ika juga di sana bareng teman-teman di sana ya. Di Lampung tadi ada Mbak Jarwo ya, bareng ini Bang Tampan dan teman-temannya. Di Bengkulu, di mana lagi? Di mana lagi?
0: Sungai Liat.
4: Jambi, ya Sungai Liat ada ini Mbak Julia ya, bareng teman-teman di sana. Siapa lagi? Di Palembang ada Mbak Eli, bareng teman-temannya. Siapa lagi Miss Call itu? Ya buatnya Mbak Eli, Bang Robi, Bang Akbar, Mbak Rabanten, Pak Usan Urin, Rian, Ayah Sobari ya.
0: Ya.
4: Dan yang lain-lain semua di sana ya.
0: Oke.
4: Di mana lagi?
0: Mana lagi?
4: Dimana lagi ya, dimana-mana lah semuanya gitu.
0: Siap.
4: Suaraku malah delay, bingung. Ya buatnya Bang yang ganteng, terima kasih ya selamat bertugas ya.
0: Ya, terima kasih kembali ya,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu Timur Mungkuk ya. Buat Sisi itu lagunya, buat Kak Sisi tadi, judulnya Sekundang Setungguan. Yang nyanyi siapa? Kayak narsis banget ya. Yang nyanyi Ari, biar bisa diinget terus maksudnya. Ini mana-mana, request lagu Ari dong. Promosi. Kita simak dulu ke Timun Bungkuk. Jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sumba Berdendang.

0: Kita masih di belajar sumber brandnya sampai jam 21 waktu Indonesia Barat ya, hari sana. Kini jam 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima kembali di line telepon ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Bang Ari.
0: Siapa ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Siapa?
1: Amnya Yusuf atau Hayy.
0: Bukannya WA tadi ya?
1: Ada di WA, ada
0: juga. Gak jadi dong aku baca ini.
1: Ya. Lagunya Bang Ari Tingkah Kalau-Kalau.
0: Tingkah Kalau-Kalau, benar.
1: Ya, salamnya pertama sekali untungnya Bang Ari. Selamat malam, semoga semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada di Lampung ada Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo.
1: Ada di Sungai Liap ada Kak Julia, ada Kakek Tambura, ada di Palembang tadi ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, ada Cik Tara, Cik Yaki, ada Cik Aisyah, ada Cik Apim, ada Cik Rudi, ada Cik Paujan, ada Cik Akbar juga, ada Cik Putra Banten juga ya, ada di Jambi, ada Bunawati, ada juga KDTS, ada Wahudin, ada Ikarisyanti, ada Tenadia Purnamanya juga ya. Untuknya di Bengkulu ada Bang Riko tadi, selamat malam, ada Ayah Buput, ada Mama Dadang, untuk semua belajar semua berendang di lima provinsi ya.
0: Ya.
1: Ya, untungnya Bang Ari selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Terima kasih Bang Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bang Hamzah. Tadi udah WA. Sebenarnya mau gua bacain tadi nih. Tapi enggak jadi ya Bang Hamzah ya. Request lagu Tingkah Kalau-Kalau. Kita terima kembali di ya. Oke. Okay. Coba lagi aja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Ari? Ayo buka dari Bengkulu.
0: Ini pasti dari Bengkulu nih. Udah ditebak dari tadi. Halo. Ayah Puput. Loh. Halo. Kemana suaranya ya? Tiba-tiba hilang. Dicoba lagi Ayah Puput. Aduh. Tuh kan mati lagi. Assalamualaikum. Tuh. Aduh, itu bacain ini dulu ya. Di line WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: ya pun. Ini tumben banget.
2: Bukan tumben, mencet-mencet dari awal dan sibuk rekam pesan Anda. Tapi yang dua tadi bukan keputus, sudah masuk dimatiin, sudah masuk dimatiin.
0: Oh gitu ya.
2: Beda kalau keputus sama dimatiin, beda suaranya dari sini juga beda.
0: Oh iya.
2: Masih malu-malu meong kali dia.
0: Malu-malu meong. Ya, atau emang
2: gimana
0: ini?
2: Gimana kabarnya Bang Ari?
0: Apa?
2: Kabarnya gimana?
0: Ya, alhamdulillah.
2: Sehat ya.
0: Bapak tampan di mana?
2: Ya sehat alhamdulillah sih di tanggal 29 ini ya.
0: Tinggal ya.
2: Hari Bang Ari ya.
0: Berapa? Tinggal besok ya?
2: Di Juni ini 31 nya gak ada ya?
0: Gak ada.
2: Iya pokoknya nanti Rabu kalau salah satunya. Mempersingkat waktu aja karena waktunya udah mepet ini ya. Jadi
0: bener.
2: Lagu masih kebagian kali ya.
0: Insya Allah. Lagunya apa ya?
2: Lagu Lampung aja lah. Lagu Lampungnya Bakah Jawa.
0: Bakah?
2: Bakas, bukan Bakas, Bakas Jawa.
0: Bakas.
2: Iya, penyanyinya Winda Sanjaya.
0: Bakas Jawa.
2: Iya, Winda, penyanyinya Winda.
0: Winda, Winda mana Winda?
2: Winda Sanjaya.
0: Winda Sanjaya.
2: Iya, Bakas oh. Jawa.
0: Winda Sanjaya sama Tam Sanjaya.
2: Enggak, dia sendirian. Kalau Bakas Jawa bisa sendirian, bisa berdua juga sih. Tapi yang versi enggak. Yang duet enggak apa-apa, versi berdua enggak apa-apa.
0: Yang aransemen maksudnya.
2: Ya, sambil salam sedikit lima provinsi tadi, yang pertama-tama tadi yang udah pada masukan di Bengkulu ada Bang Riko tadi. Ayah Puput udah semangat sekali, apa sinyalnya Ayah Puput? Kalau Ayah Puput tuh nggak dimatin itu emang terputus sinyal, itu beda ya. Dimatin sama nggak dimatin tuh beda.
0: Benar. Nah,
2: terus juga di Jambi tadi, terima kasih Bunda Wati dan fan Jambinya dan penyiar Jambinya. Selamat malam. Sungai Liat ada penyiarnya Ayu Ega dan Ayak Wanda. Ayak itu kan kalau orang sini kan abang, dia Ayak, bukan pakai H. Kalau pakai H Ayak, kalau di sana Ayak pakai K. Ayak Wanda.
0: Ayak.
2: Iya, Ayak. Ayak itu abang atau kakak artinya.
0: Oke.
2: Okay. Sama pendengar Sungai Liatnya Kakek Sakamura, Ibu Kori. Terus yang di Bandar Lampung ada tentang tugas itu ada Bang Medi Irawan di RRI Pro 4 Bandar Lampung, dan ada Nai di Waikandis bersama Sela bersama Edo juga di Bandar Lampung. Di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, itu ada Cek Mita, penyiarnya Cek Gaya, Wak Dola, ada Cek Pili, Cek Ilham, dan juga ada Cek Akbar, ada Cek Abbas, ada Mang Al. Terus juga pendengarnya ada Cek Sisi, ada juga Cek Eli dari Banyuasin, Palembang. Di Kereta Pati ada Nenek Nur Aini bersama cucung-cucungnya, Dede Farul dan Firdau, sehat selalu. Dan ada Ria Anggrayani juga, sehat selalu. Buat semuanya aja tanpa terkecuali, buat Bang Ari, sehat selalu ya Bang Ari.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Dan kayaknya mau tepan premo terakhir deh ya, biar nanti lagu-lagunya bisa ini bisa kita puterin semua. Oke, okay? Ini yang direkam sama Bang Hamzah tadi, Tingkah Kalo-Kalo. Jadi ini yang nyanyi Ardi Arka ya. Tetap di Belajar Semua Perdendang.

Gondang di sana sebelah Zumba. Itu tadi Adiarka tingkah kalau-kalau ya, menyisakan satu lagu saja yang di request sama Bang Tampan tadi ya. Bakas Jawa. Dan untuk siapa nih? Seza. Halo. Mbak Seza Ilir Talo Seluma. Mau request lagu dari Jambi katanya. Judulnya Malang Dak Sudah. Nanti setelah lagunya Babang Tampan, aku puterin ya. Kita ambil dikit lah waktunya. Karena kan Mbak Seza ini di Ilir Talo Seluma di Bengkulu ini. Jadi pasti tetap dengerin, ya kan? Kita langsung dengarkan lagunya Bakas Jawa. Jadi sembari aku puterin ini lagu, aku pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah, mungkin salah kata penyebutan dan sebagainya. Kita ketemu lagi minggu depan di Belajar Sumba Berdendang.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sugeng Dalu Minamoaki. Selamat malam, apa kabar Minamoaki Sunyi nih? Semuanya yang tentunya sedang bergabung dalam acara Campur Sari di Prompat FM. Edisi hari ini ya, Minamoaki di hari Senin malam Selasa 29 Juni 2026. Yuk gabung, silakan lagu-lagu Campur Sarinya sudah disiapkan. Boleh telepon langsung di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp ya 0811720985. Sambil malam hari ini mendengarkan lagu-lagu Campur Sari yang maknyos di Prompat FM ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Kepripun kabare? Iya. Piye kabare lho, guyung-guyung wae sampean. Oh, apik, kabare apik. Sampean piye kabare, apik ora?
1: Apik. Jaluk lagune.
0: Apik jaluk lagune, jaluk lagune.
1: Eneng lagune Cinta Muda Sapi.
0: Cinta Hulu Sapi.
1: Cinta Muda Sapi.
0: Cinta
1: Muda Sapi.
0: Model Sopi.
1: Hmm.
0: Oh, nanti dicari dulu ya. Cinta Model Sopi ya. What ta? Eh ada ta? Cinta Modal Sapi. Cinta, oh, Cinta Modal Sapi. Oke, okay, kirim salam.
1: Bunda Ros jaga baya. Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Mama Lila Sugeng Dalu. Bunda Dharma Lampung Timur Sugeng Dalu. Pak William Rihadi Sugeng Dalu. Pak Mulyani Sugeng Dalu. Pak Untung Sugeng Dalu. Pak Fina Sugeng Dalu. Pak Kaji Sugeng Dalu. Pak Kemiran Sugeng Dalu. Pak Bukit Jendawi Sugeng Dalu. Marodo Sugeng Dalu. Mas Pai Sugeng Dalu. J.O. Sugeng Dalu. Bunda Nita Sugeng Dalu. Mbak Rani Sugeng Dalu. Mama Hinyo Sugeng Dalu. Mbak Neng Sugeng Dalu. Tulman Bukido. Sampun.
0: Sampun.
1: Ya.
0: Ya, podo-podo ya. Terima kasih ya Bang Senen. Sampun tresno jalaran suku kolino. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Mas Medi.
0: Sugeng Dalu kok gambarnya cewek sih, sopo iku?
2: Mas Topan Mas Medi.
0: Lah iku sopo gambarnya, sopo iku?
2: Yo, profil. Aku kenan, sopo meneh.
0: Profile lo.
2: Iyo, aku kan wonge ganti-ganti warna.
0: Serem sekali Anda ini.
2: Yo, biar menakuti kayak apa minjem-minjem pinjol. Sehat coba Bang Medi yo.
0: Alhamdulillah.
2: Mas Medi yo.
0: Iya, api-api.
2: Iya. Arep jaluk lagune sih Mas Medi.
0: Apa lagune?
2: Rondo, Kesenggol Rondo judulnya. Ala Karisma penyanyine.
0: Kesenggol Rondo ya.
2: Ya, Kesenggol Rondo penyanyine Nela Karisma, bukan Nona Karisma ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Salam-salam seperti itu ya. Sugeng Dalu kanggo Nining Wai Kandis. Kalau wong ngomong Sugeng Dalu, Mas Medinya Sugeng Dalu Ugi gitu.
0: Oh, Sugeng Dalu Ugi.
2: Nah, selamat malam juga.
0: Mm-mm.
2: Kanggo Pak Jumiran ning Gedong Air Sugeng Dalu. Terus kanggo Mbak Rara ning Gedong Air Sugeng Dalu. Pak Pernomo, Pak Joko Sugeng Dalu. Kang Paimin ya Sugeng Dalu. Pokoknya kanggo sedoyo mawon.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau wong lampung iki seunyine, kalau iki sedoyo mawon.
0: Sedoyo mawon.
2: Pokoknya moga-moga diparingi kesehatan orang kurang setunggal menopo ya Mas.
0: Amin.
2: Patun nuhun wedale ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih ya. Topan di Kota Karang. Halo.
3: Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Kok ketawa sih?
3: Bingung, hati ya.
0: Ya ngomong ya, ya maaf ya, ngomong Jawa ya apa-apa lo, aku juga iso kok.
3: Apa iyo?
0: Ya iyo. Iya toh.
3: Nanya kabar kayak mana ya?
0: Piye kabare gitu kali sih.
3: Iya kabare. Oh,
0: kepripun kabare? Kabare api-api gitu.
3: Iya kabare Mas Medi.
0: Alhamdulillah saya maun. Iya.
3: Kok ngomong kumaha kabar?
0: Kumaha kabar mah iya naon Sunda.
3: Gimana Sunda kabarnya di itu?
0: Di mana?
3: Kelumbayan.
0: Kok Kelumbayan sih? Siapa yang di Kelumbayan?
3: Ayo bayiniku lah.
0: Punduh lo, punduh pidada.
3: Punduh pidada.
0: Kok Kelumbayan api-api. Iki sopo toh?
3: Rara,
0: gitu. Rara.
3: Udah, bisa ngomong jauh lama-lama nggak ngerti.
0: Ya bisa lah. Mau lagunya apa?
3: Lagunya Jawa yang enak ada si Jogja Istimewa.
0: Jogja Istimewa ya. Kalau tapi nggak campur sari lo itu?
3: Campur sisi masuknya?
0: Coba nanti tak cari yang campur sarinya ya.
3: Makan tempe rasa nengkol.
0: Koyo ragi. Ya wes nggak tak golek di si lagunya yo, kirim salam.
3: Nggak pantas-pantas aja lo Mas Bedi.
0: Hah?
3: Nggak pantas-pantas.
0: Ya pantas lah, wong aku wong Jawa kok piye?
3: Ya wes lah, salam-salamnya kanggo. Eh bener nggak kang kanggo Topan yo, sing paling ganteng
0: se Indonesia. Oh benar.
3: Jangan ke Indonesia mah, kalah dong itu. Nah terus siapa lagi ya? Itu yang ketawa-tawa tadi bang Senen ya. Bang Senen. Alah, siapa lagi? Udah Bang
0: Paimin
3: ya.
0: Heeh.
3: Udah gue kok gue sih apa sih? Kanggo semuanya lah.
0: Iya.
3: Nah.
0: Jadinya
3: makasih ya.
0: Yo. Ya, terima kasih juga. Kalau enggak bisa ngomong Indonesia juga enggak apa-apa kok menakhi pendengar ya. Kan kita Indonesia, iya. Tanda apa nih kalau udah ada lagu gini? Berarti tandanya Bang Medi harus muter lagu kayaknya nih pendengar. Gak apa-apa ya Bang Medi campur-campur ngomongnya ya. Yang penting kita enjoy malam ini dengan lagu-lagu campur sari yang sudah diminta. Tadi ada Bang Senen ya. Lagu itu Cinta Modal Sapi. Cinta Modal Sapi, sapi mahal loh Bang Senen sekarang Bang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, ngantuk sambil goyang-goyang gitu. Enak banget lagunya Emina Mohari ya. Lagu tadi judulnya Jogja Istimewa, yang kali ini dinyanyikan oleh Rina Aditama. Sudah pukul 21.36 waktu Indonesia Barat. Kami terima lagi masih dengan suasana lagu-lagu campur sari. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Medi.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya?
0: Aku sehat, alhamdulillah. Gimana? Dari siapa nih, Pak?
1: Dari Putra Jawa.
0: Di Bakauheni.
1: Bakauheni.
0: Iya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Mau lagunya apa nih?
1: Lagunya Sido Rondo.
0: Sido Rondo?
1: Yo.
0: Yo.
1: Salame iki mau titip karo Bang Topan yo.
0: Yo.
1: Kanggo kabeh wae lah.
0: Heeh.
1: Jadi wiji-wiji.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Majine. Heeh. Muga-muga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kaene halangan panjang umur murah rezeki.
0: Iya.
1: Payah aku ya wong Jawa gak iso basa.
0: Aku nak Jawane sing biasa ya iso lah.
1: Ya Jawane termasuk Jawa ngoko.
0: Heeh, tapi nak Jawa sing kromo inggil ya aku nyerah.
1: Oke, artine kowe aku
0: kowe ngomong bener.
1: Ya nek kowe karo aku sembuh karo.
0: No ya, tapi nak duit ya tetap duit ya.
1: Oh, nak duit ya tetap duit.
0: Oh iya.
1: Enak-enak wae.
0: Iya.
1: Coba sune Bang Medi.
0: Yo Putra Jawa.
1: Terima kasih waktunya Bang Medi ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Lagune si Dorondo.
0: Siap.
1: Dorondo iki mau spesial kanggo Pak Paimin wae lah.
0: Lah, Pak Paimin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Putra Jawa yang ada di mana? Di Bakauheni ya. Silakan yang ingin bergabung lainnya kami tunggu ya di 0721255112 atau telepon WhatsApp juga boleh 0811720985. Sugeng Dalu untuk pendengar atau Mina Muaki yang lagi mendengarkan Prompat FM sambil berkendara malam hari ini ya. Mau pulang kerja kah? Atau mau ke suatu tempat cari angin-angin malam gitu. Wah. Selamat bersantai saja di kendaraan Anda. Tapi jangan terlalu santai juga ya. Lihat dulu depannya gitu. Jangan sampai nyantai-nyantai terus di depannya ada kendaraan lain. Mudah-mudahan selamat ya sampai di tujuan. Bang Medi doakan untuk pendengar yang tentunya tengah mendengarkan Prompat FM. Masih ada yang ingin bergabung? Silakan. Kami tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Kali ini penyanyi fenomenal dua orang yang sangat luar biasa ya. Udah penontonnya banyak, cantik, ganteng gitu. Dari Niken Salindri dan Mas Do, Sido Rondo.

0: kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
2: Aku makan setiap hari.
3: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Terima kasih pendengar, minamohon tetap setia dalam acara Campur Sari di Prompat FM. Masih saya Medi Rawan yang menemani Anda dengan lagu-lagu daerah Jawa, khususnya lagu-lagu Campur Sari, hingga nanti pada pukul 23 ya, waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita itu harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh. Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok nggak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.

adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung, sesi terakhir kami dalam Launi de Bingi. Kami minamuari, sikap akan hadir ke lagu-lagu klasik Lampung, baik Japa Padun maupun juga Saibatin. Dengan skosikam di FM 88,5 MHz, untuk juga aplikasi RRI digital di iOS atau Android, atau buka website dan streaming sikam www.rri.co.id.

0: DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Keji dosa kini tinggal ke kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Meponya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Hagak kakang ko dipa pekakas konji. Ngedo, ku tak awi ne susina. Nyen sekalian ya kena ambau nih pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
5: Nah. Apa mau nebak bapak layar tancap? Seti bapak-bapak ko abdi ku tak awi. Ya Allah, kaduk lakun tangga ku hino dayo. Sedunga kangku pepohan ni di kuta aku no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta aku lena kuta besi ketu kuta awi. Laju kelayamu ngekangku pepohan. Mending pepohanmu sedi kekangku salam. Ya Allah maha dan di lom untuk kekangku dihadap. Medi.
6: Allah api-api lah susi gak akan di Mekah meki gawi mau nalawi pusing ya weh.
5: Nya sebenarnya met mahaga lu met nyak ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih met maksudmu met nyepok masalah gaun iku jemaatnya. Inna lu pepohanmu tetapi mulai kekang kok di kutaku.
6: Iya kan dia cuma numpang kekang gaul susi kan mulai ada kekangan di sana.
5: Iya masalah nih kan dia kan di tengah basi di depan lu met. Sedih kekangku juga mau nih hinoh pedendan pekakas di lomu. Liyum lah met.
6: Pusing nih handon iku nyusah pusingnya ih.
5: Iya dah kenal lah, agaknya dah dikekangku di isang, di pekakas di lom. Masa sempak hati luar, dikekangku di isang, meliom dia aku pak, ini Natalius.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincung. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Laros kan nana? Caknya ducak kan nih, makcik. Cak ya cawu lenyak awet tuh deh yo.
0: Laros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, maknya ka sekalinya, cantik kubah-kubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa 2 tahun ha lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please you know ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah. Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
3: Banjir bandang adalah salah satu bencana alam yang mengerikan, tidak seperti

atau cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

0: lakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori. Profat FM, suara budaya Lampung.
1: Antai japai puja makam di kesempatan bagi kani Sinji mewakili kerabat kerja saya bertugas. Saya Mediaran mengucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung. Tabibun.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Mina mungkin dekan caso ini yang tak ijapai puja makam di sepanjang kanisinji. Kamu pisah guna petunggam muloh jumat pagi jam 4:58 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muak indaikan casu ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Manak Lampung, mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.

Selamat pagi minumua gini kan casunyi ni di Papunjungan dan Kuti. Tinggilah program apa RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara ko siaran sekejung hari Sinji Selasa 30 Juni 2026. Anja studio sikam sai bertugas mengucap ko selamat mahayu, selamat menengiskon sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi bun, selamat pagi menemuaki Dekan Casunyini di Papunjunganan Kuti. Pagi hari ini kembali hadir menemani kebersamaan kita dalam Helauni pagi ini untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026, bersama saya Nona Karisma yang juga akan menemani kebersamaan kita menemuaki hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang, aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

terukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan.

tiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana,

0: kabar?
1: Sehat,
2: Dek, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik. Kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
6: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
5: Awas aja ya.
6: Terus? Mau diapain?
5: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
6: Eh, itu bullying namanya.
5: Apa?
6: Bullying. Artinya mengintimidasi, tahu?
5: Wow. Enggak. Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul. Hey.
6: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
5: Oh.
6: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
5: Wow. Heboh.
6: Yeay. Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
5: Udah, masuk kelas yuk.
6: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
7: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari

tipis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: tahu nggak PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Nggak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS, diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
6: Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan

0: Anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mau yang musung-musung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai hak senemun mi Midija. Agak pilihan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sinya agak milamban mau sinya ngusung anak kajong kok si dikeni mau sinya agak takut dilamban mau pesi nyak kabai wak berita-berita hanya wak gempa mega teras nyak kabai si.
0: Ya Allah, uli ni ku nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ku unyen-unyen keluarga mu diusung mu Dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah Dija ni ku.
1: Oh si dikeni kan sinya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sinya dikeni yo si.
0: Medi, penyin-penyin.

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mole, kanah mana gepang kisah ngontok jadi ija midi ija kanah ku tampung kuti. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Agano pang midi ija, anak kajong unyin tu usung unyin na bela sanguku. Bela wai, bela mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan

dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan Walkie pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minum Walkie masih kami kutip dari rri.co.id. Komisi 2 DPR RI menyatakan kesiapannya mengawal peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, baik yang di daerah maupun yang berada di bawah naungan lembaga vertikal. Anggota Komisi 2 DPR RI asal Lampung, Rico Menoza, mengatakan beberapa waktu lalu secara khusus pihaknya telah mengundang beberapa kepala daerah ke gedung parlemen di Senayan, Jakarta. Pertemuan itu untuk mendengarkan keluh kesah terkait sulitnya anggaran di daerah jika pembayaran gaji P3K terus dibebankan melalui APBD. Dan juga Minda Mualki menurutnya pihaknya menginginkan pembayaran gaji P3K diambil oleh negara dalam arti pembiayaan melalui APBN. Dan juga Pina Mualki, ia juga menyoroti tentang status P3K yang berada di bawah lembaga vertikal dan kementerian. Ia menyebut bahwa pemerintah juga tetap harus memperhatikan dan memikirkan nasib kesejahteraan P3K vertikal yang berada di daerah. Terkait dengan peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, baik di daerah maupun yang berada di bawah naungan lembaga vertikal, Rico menyatakan Komisi 2 berkomitmen mengawal agar P3K merupakan salah satu ujung tombak pemerintahan, baik itu di daerah maupun vertikal, tetap harus diprioritaskan. Informasi selanjutnya kita mulai di pagi hari ini. Kali ini Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Nukman, meresmikan Pondok Pesantren Miftahur Rahmah 2 di Pekon Bahwai pada minggu kemarin. Peresmian dirangkai dengan halfah aku Akhirusana, Kataman Juz Amma, dan pengesahan santri baru Pagar Nusa Rayon 2. Dan berdasarkan rilis Diskominfo Lampung Barat, dalam kesempatan itu Sekda menyerahkan bantuan ambal kepada pimpinan pesantren. Ia juga meminta pengelola pesantren memetakan arah dan target jangka menengah. Ia juga menegaskan pesantren harus mencetak santri yang unggul di bidang agama dan pendidikan formal. Menurutnya ijazah sekolah formal penting agar lulusan pesantren memiliki jenjang yang setara dengan lulusan sekolah umum. Demikian Minum Walkie Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.go.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun indai kaca sunyi nih, api kabak. Semoga sehat-sehat sunyi nih ya. Dan kali ini buat Anda Minamuaki yang pagi hari ini lagi siap-siap mau beraktivitas ya, di hari Selasa tanggalnya 30 Juni 2026 ya. Semoga sehat-sehat terus dan juga rezekinya lancar ya. Di hari ini dibukakan semua pintu rezeki dari arah manapun. Dan juga kali ini untuk Anda Minamuaki yang lagi siap-siap, mungkin baru selesai mandi, lagi masak sarapan, lagi buat sarapan untuk keluarga ya, atau juga untuk Anda Minamuaki yang pagi hari ini udah mulai pengen berangkat ke tempat aktivitas sambil di jalan nyari sarapan ya, nyari uduk ya. Biasanya sarapan apa nih Minamuaki ya? Ada uduk, lontong sayur, ada bubur ayam ya. Biasanya masyarakat Indonesia itu banyak banget ya sarapan juga dengan nasi uduk ya. Nah, kali ini Minamuaki masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda masih di Helau Nih pagi ini.

ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Kompang atau khadap adalah sejenis alat musik tradisional Lampung yang termasuk dalam kategori jenis musik gendang. Kulit kompang ataupun khadap biasanya dibuat dari kulit kambing. Alat musik ini berasal dari negeri Arab.

rentak biasa dan rentak sepulih. Adapun rentak yang sering dimainkan adalah rentak biasa. Kompang ataupun hadap ini terdiri dari berbagai macam ukuran.

multimeter. Kompang ataupun khadak ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pertumbuhan transportasi. Rumah tangga, pembakaran sampah, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Bunda Mogi masih kembali bersama kami di Halloween pagi ini. Masih menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan hadir di tengah-tengah kebersamaan kita dalam Halloween pagi ini hingga nanti tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda Bunda Mogi yang saat ini mungkin punya banyak aktivitas ataupun rencana ya beraktivitas di luar ruangan, apalagi saat ini juga cuaca sedang tidak menentu dan kebanyakan tuh seringnya panas terik juga ya Bunda Mogi ya. Dan sudah memasuki musim kemarau juga nih, untuk Anda yang tengah beraktivitas di luar ruangan juga, itu jangan lupa menggunakan tabir surya atau sunblocknya, karena paparan sinar matahari dan polusi udara itu menjadi dua faktor lingkungan yang paling sering banget ya dihadapi oleh para pria pejuang nafkah nih ya, yang aktif menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi mobilitas yang tinggi di luar ruangan, terus juga mungkin perjalanan menuju ke tempat kerja ya, atau aktivitas olahraga hingga pekerjaan yang menuntut interaksi langsung dengan lingkungan terbuka, itu membuat kulit pria itu jauh lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan apabila tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Nah, kesadaran ini Bunda Mogi tentunya terhadap kesehatan kulit ya, yang selama ini banyak dikaitkan dengan perempuan, tapi dalam beberapa tahun terakhir perhatian terhadap perawatan kulit pria itu mulai meningkat seiring bertambahnya pemahaman nih mengenai dampak jangka panjang dari paparan sinar ultraviolet dan polusi terhadap kondisi kulit. Dan berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan itu punya kontribusi besar terhadap proses penuaan dini dan munculnya berbagai masalah pada kulit. Karena yang kita tahu nih Bunda Mogi, sinar matahari juga sumber utama radiasi ultraviolet yang bisa memberikan dampak negatif ya apabila terpapar secara berlebihan. Karena radiasi UV terdiri dari sinar UVA dan UVB yang mampu menembus lapisan kulit dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Nah, paparan yang berlangsung terus-menerus itu bisa memicu kerusakan sel kulit, menurunkan elastisitas, dan tentunya ini bisa menyebabkan flek hitam, kerutan, kulit kusam, hingga meningkatkan resiko gangguan kulit yang lebih serius. Nah, bagi para pria ya yang beraktivitas di luar ruangan, resiko tersebut juga menjadi lebih tinggi, seperti pekerja lapangan mungkin ya, ataupun pengemudi, atlet, pesepeda, pelari, ataupun orang-orang yang sering banget melakukan perjalanan di bawah terik matahari ya, juga memiliki tingkat paparan sinar UV yang lebih besar dibandingkan mereka yang bekerja di dalam ruangan. Nah, kondisi ini sering banget gak disadari karena dampaknya muncul secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selain sinar matahari, polusi udara juga menjadi ancaman ya yang semakin besar bagi kesehatan kulit. Karena mungkin untuk Anda Bunda Mogi ya, yang juga tinggal nih di dekat-dekat aktivitas industri ya, ataupun debu jalanan, ataupun di kawasan perkotaan ya, jadi kualitas udara tersebut juga mengalami penurunan. Jadi partikel polusi ya yang berukuran sangat kecil itu bisa nempel pada permukaan kulit dan masuk ke dalam pori-pori sehingga memicu berbagai gangguan. Jadi untuk Anda Bunda Mogi meskipun laki-laki juga ya, jangan lupa untuk perlindungan kulitnya ya, untuk bisa menggunakan tabir surya mungkin ya, ataupun juga menerapkan pola hidup yang sehat juga ya, untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk kesehatan kulit. Pagi hari ini menemani Anda, lagi ngapain nih? Lagi makan? Lagi sarapan dulu kah? Biar kuat menjalani aktivitasnya ya. Sambil ditemanin dengan lagu-lagu berikut ini, kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Winda Sanjaya.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Juluk Adek maupun juluk Adok Cina, lamun-lam papadun sebetulnya juluk Adok jol diberikan dikeni jamu sana-sana. Lamun juluk untuk sana-sana, Adok untuk situasi. Juluk jol dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tera adat temu di lunjuk dino. Hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun sana di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya Adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Tilau Jino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat mengusah Adok, Adek, Sutan, dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu, teman-teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adat itu sangat temurun. Turun temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat tian masing-masing.
3: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.